0: penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira bisa, itu sejenis Black Hawk dan sejenis ME-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi di RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Supaya juga Dewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporannya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apa lagi? Sebelumnya ada tsunami.
7: Banjir.
6: Gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Dengan ada bencana ini, kuartal 3 aman nggak, Pak?
6: Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
7: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026 serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus berbicara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di akhir tangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka
6: terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat aktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus melambatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai Bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita ikuti berita sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Pendengar, saat lagi tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh, siaran Lintas Korwil 17. Ada kabar dari Takengon, Banda Aceh, Melabuh, Lok Sumawe, Singkil, dan juga Sabang. Pendengar, kita nantikan kabar dari Aceh.

kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

0: pendengar, kita akan bergabung dengan koruna berjaringan dari Banda Aceh.
1: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabu, Pakengon, Sabang dan Singkil.

0: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Yang lebihnya bisa main. Gak bisa bermain dan bermain.
3: Silakan rekan dari Malabo. Halo Malabo. Ya, pendengar, kita kembali berjumpa di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan pagi ini kita yang menjadi host atau yang memandu program acara Kabar Aceh pagi ini, teman dari Malabo. Silakan dari Malabo ambil alih, silakan.

0: Halo Melabo, bagaimana bisa didengar suara saya Melabo? Halo, teman-teman semuanya bisa didengar suara saya dari Lok Semawe, bagaimana?
1: Ya, alhamdulillah bisa dengar.
2: Bisa,
0: Pak. Baik, Melabo, silakan Melabo. Halo dari Melabo, bagaimana bisa didengar suara saya? Melabo?
1: Ya mungkin di chat dulu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mohon dibantu teman-teman dari Lok Semawe juga sudah bergabung dan kita coba dulu informasi cuaca ya. Dan sebenarnya pagi ini khususnya dari Melabo ini, Melabo justru tidak ada apa-apa ya. Bagaimana Melabo?

0: Halo. Singkil, bagaimana bisa didengar suara saya, Singkil? Maaf Bu, masih anteng aja nih dari tadi kita senggol ya. Bagaimana rekan di Pulau siapa ini? Jelas ya, Sabang bagaimana? Sabang bagaimana bisa didengar suara saya?
1: Sabang bisa didengar.
0: Sabang bisa, Takengon bisa?
2: Bisa Bang, bisa.
0: Bisa, lo semuanya bisa juga ya?
3: Iya bisa.
0: Ah Melabu, halo Om Melabu siapa ini? Dengan abang siapa ini?
2: Tadi katanya Om John ya.
0: Siapa? Jawab aja siapa yang tahu. Saya tadi belum pernah ketemu soalnya ini.
2: Di grup WA katanya Om John apa ini namanya?
0: Oke, belum ada yang kenal ya. Halo dari Melabu bagaimana? Cek. Aduh bagaimana ini lama sekali. Om John namanya. Om John, bagaimana? Bisa didengar suara saya, Om John? Suara Om John tidak ada di sini. Belum ada suaranya, Om John. Aduh, saya baru pertama kali nih ketemu suaranya. Oke, baik. Dari BMKG juga belum terhubung ini. Belum bisa dihubungi nomornya. Jadi kita gimana ini Om John, bagaimana Om John, coba teriak sedikit. Iya sudah coba ya, halo tapi suaranya nggak ada ya.
3: Diambil ya, aja langsung ini.
0: Gimana? Oke, kita langsung saja ke teman yang lain gitu ya. Sembari saya coba untuk hubung bersama kawan ya. Oke, saya ke Sabang dulu deh. Ada Bang Jeffrey. Apa kabar Bang Jeffrey? Boleh disampaikan langsung kabar informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang? Silakan.
4: Oke, baik. Terima kasih Dimas. Informasi dari Sabang di pagi hari ini yaitu terkait dengan 2 unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini yang diperuntukkan bagi kelompok tani di Kota Sabang, yaitu pendapatan digunakan di Kabupaten Aceh Besar. Nah, kedua alat tersebut merupakan bantuan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui APBN tahun 2024. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyerahkan bantuan itu kepada kelompok tani pada 29 Oktober 2025. Nah, setelah serah terima, 2 traktor tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani Setia Kawan di Gampung Paesnara dan kelompok tani Bena Usaha di Gampung Balohan Sabang. Persoalan keberadaan traktor mulai terungkap itu pada 2026 ini ketika seorang petani mendatangi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang untuk menyewa salah satu alat tersebut. Dan saat dinas menghubungi kelompok penerima, diketahui bahwasanya traktor yang seharusnya berada di Sabang ini sudah tidak ada lagi ya berada di wilayah Sabang. Dan penelusuran kemudian mengarah ke Kabupaten Aceh Besar, yaitu 2 unit traktor tersebut diketahui digunakan untuk membantu kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan. Dan informasi yang diperoleh menyebutkan bahwasanya kedua traktor ini mulai digunakan di Aceh Besar sekitar Juli 2026 dan belum diketahui secara pasti kapan alat tersebut keluar dari Sabang dan atas dasar persetujuan siapa dalam pemindahan yang dilakukan. Informasi mengenai waktu pemindahan juga belum seragam dan ada informasi yang menyebutkan bahwasanya traktor ini setelah Idul Fitri 1440 Hijriah dan sementara masih lainnya menyebutnya akhir Mei atau awal Juli 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pemindahan bantuan pemerintah yang sejak awal ditentukan bagi kelompok tani di Kota Sabang. Apalagi bantuan tersebut bersumber dari APBN dan telah diserahkan kepada kelompok penerima yang ada di Sabang dan penggunaan di daerah lain semestinya memiliki dasar dan mekanisme yang jelas agar status serta pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian informasi dari Sabang dan informasi yang kedua itu informasi untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Sabang alhamdulillah cerah berawan ya, Mas Dimas.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Jeffrey dari Sabang. Dan Mabu justru sudah hilang nih ya. Mungkin coba hubung kembali untuk teman di Mabu. Tadi Om John katanya. Nah, dan oke, saat ini sudah terhubung bersama rekan perakirawan Angga Dirta yang akan menyampaikan informasi cuaca. Kita simak dulu informasi cuaca. Assalamualaikum Bang Angga Dirta.
5: Waalaikumsalam Bang, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
5: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya. Boleh langsung saja Bang diupdate untuk informasi berkaitan cuaca hari ini kan?
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi berkaitan cuaca. Sosial di hari ini bertepatan dengan hari Selasa 8 September 2026. Secara umum BMKG hari ini mencatat peningkatan curah hujan dibandingkan kemarin. Pada pagi hari secara umum diperkirakan mulai aja dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan, hujan ringan untuk wilayah Simul dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami catat belum terdapat potensi hujan, artinya seluruh wilayah Aceh masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore hari ini kami lihat terdapat potensi hujan merata di wilayah Aceh cukup tinggi, yaitu untuk wilayah pesisir tengah, wilayah tengah, baik wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gelo, serta Aceh Tenggara. Kemudian juga pesisir utara juga kami pantau juga sama, mulai dari Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga terjadi hujan. Sama halnya untuk wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Barat, Nagarai, hingga Aceh Selatan juga kami pantau pada sore hari terjadi hujan intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan masih bertahan untuk sebagian wilayah, diantaranya wilayah Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan wilayah Geluas. Sementara untuk wilayah lainnya itu masih dalam kondisi cerah berawan. Khususnya untuk Banda Aceh, Aceh Besar sendiri hari ini kami masih memantau belum adanya potensi hujan. Potensi hujan ada namun hanya potensi hujan ringan khususnya pada sore hari dan potensinya masih cukup kecil. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari selatan hingga ke wilayah barat. Kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena biasanya angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang wilayah Aceh. Khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banjai Sabang kami pantau cukup baik. Gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, yakni cukup baik dan cukup aman untuk lintas penyeberangan pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Calang Sinabang, Melabu Sinabang, atau Pelabuhan Haji Sinabang juga pantau sama Bang, yaitu gelombangnya cukup baik untuk atas pelayaran. Baik. Sementara untuk Samudra Hindia Barat Aceh, itu kami pantau hari ini masih terdapat potensi gelombang lebih dari 2,5 meter, artinya cukup untuk menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan, begitu Bang.
0: Oke, baik. Adakah yang bawa lain mungkin atau boleh disampaikan untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan Bang?
5: Baik, untuk hotspot sendiri ini kami pantau cenderung terjadi penurunan signifikan untuk wilayah Aceh. Artinya memang karena dalam beberapa ke depan potensi hujan terus meningkat. Dalam 2 hingga 3 hari potensi hujan kami pantau ini akan cukup meningkat dalam kategori ringan hingga sedang. Namun pada hari ke-4 hingga ke-5 ke-6 itu kami melihat adanya potensi peningkatan yang lebih signifikan lagi. Artinya memang satu minggu ke depan itu potensi hujan akan cukup tinggi dan akan cukup cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Karena memang saat ini kita wilayah Aceh juga sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan, artinya kondisi udara dan kondisi cuaca cukup labil sehingga potensi hujan juga cukup tinggi, begitu Bang.
0: Baik, terima kasih Rekan Angga sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat bertugas kembali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca pagi di Provinsi Aceh. Dan kita coba cek kembali, cek sound kembali untuk Om John di... Bagaimana Om John, sudah bisa didengar suaranya? Aduh, kita masih belum bisa dengar ini suara dari Om John. Oke, okay. Saya ke Mbak Dewi deh, ke Lok Sumawe. Silakan sampaikan informasi dari Lok Sumawe. Kayaknya teman-teman Melabu lagi gercep tuh, lagi benar gitu ya, agar bisa dengar suara dari Melabu. Silakan Mbak Dewi dari Lok Sumawe, informasi apa?
3: Baik, terima kasih Dimas. cuaca di Jogja lebih baik dari sampai cukup cerah. Dan informasi dari Lusmawe, ini ada informasi terkait dari Aceh Utara ya. Jadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke 800 Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara ini resmi dikelar ya. Jadi ada berbagai ajang kegiatan, mulai dari ziarah ke makam para leluhur, kemudian juga sidang paripurna di DPRK, dan juga pengibaran bendera, hingga gelaran event hiburan dan juga budaya atau piasan pasai. Jadi kegiatan tersebut ini, Dimas dan teman-teman, ini dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Landing, dan ini berlangsung dari tanggal 7 kemarin hingga 13 September 2026. Dan seluruh persiapan kegiatan ini juga telah dirancang dengan matang dan dijadwalkan berlangsung lancar, dan pastinya ini adalah pengungkapan dari momen peringatan 800 tahun ini punya tujuan penting, yaitu sebagai media edukasi, kemudian juga pewarisan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani ya terkait dengan kejayaan para leluhur endatu di masa lampau. Dan juga dihimbau dan memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian acara, khususnya dalam penegakan nilai-nilai syariat Islam. Begitu Dimas dan teman-teman, informasi dari Kota Lusmawe.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi di Lusmawe. Saya ke Singkil, ada Bung Juntak di Singkil. Maaf Bu, boleh ya, kalau ada sudah mau cek suaranya boleh cek aja ya. Silakan Bung Juntak, apa kabar di Singkil, cuacanya bagaimana pagi ini?
6: Baik, terima kasih Bang Dimas. Cuaca di Aceh Singkil pagi ini cerah berawan, dan informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait melestarikan warisan budaya, semula memperkenalkan kuliner khas kepada siswa. Pernah di tengah kesibukan berat makanan, siangan jadi dan kemudian yang sebelumnya adalah seorang manusia sebagai kesan kuliner yang Aceh Singkil berkenalkan dan belakang mata kepala siswa kepala SMA ya, siswa selanjutnya mari kuliner khas daerah pada siswa-siswa diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa kuliner pemerintah pada dan pelabuhan ini juga telah Kabupaten Aceh Singkil serta dapat memberikan pemahaman kepada siswa ini tentang saja yang menjadi ciri khas daerah khususnya dari kuliner saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Juntak dari Singkil. Kita geser kembali ke Melabuh, bagaimana di Melabuh sudah bisa? Belum ya, belum ada suara ya. Oke, ke Bang Ari di Takengon. Bagaimana kabarnya Bang Ari pagi ini? Cuaca bagaimana di sana?
2: Alhamdulillah sehat nih Bang Dimas. Bang Dimas cek sound dulu nih Bang Dimas, jangan nanti enggak ada suara di situ.
0: Terdengar.
2: Terdengar ya. Untuk cuaca di sini terpantau cerah berawan nih Mas.
0: Ada kabar apa yang dari Takengon?
2: Untuk wilayah tengah nih ada satu info nih Bang Dimas. Sebanyak 327 peserta mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia ya, atau OMI tahun 2026 tingkat Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung 7 hingga 9 September 2026. Ajang ini diikuti peserta dari jenjang MI, SD, SMP hingga MA ataupun SMA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, kemampuan dan prestasi peserta didik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Meriah, Tarmizi SAG MPD, memberikan arahan sekaligus memantau langsung pelaksanakan OMI di Aula Kantor Kemenag Banjar Meriah Senin 7 September 2026 lalu. Di hadapan para peserta, Tarmizi memberikan semangat agar mereka tidak menjadikan kompetisi semata-mata untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai kesempatan untuk belajar, mengukur kemampuan dan menambah pengalaman. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai setiap proses selama mengikuti OMI. Menurutnya, keberanian untuk tampil dan memberikan kemampuan terbaik merupakan bagian penting dari sebuah prestasi. Tarmizi berharap OMI dapat melahirkan siswa-siswi berprestasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat juang, dan sikap yang positif. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kompetisi tersebut. Dalam pemantauan tersebut, Tarmizi didampingi Kasih Pendidikan Islam Dr. Hajah Mariani MPD beserta staf Pendis dan pengawas madrasah. Pelaksanaan OMI 2026 tingkat Kabupaten Banjar Meriah berlangsung selama 3 hari. Dimulai dari 7 September hingga dengan besok ya 9 September 2026 dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Itu satu info Bang Dimas dari Banjar Meriah wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Ari.
2: Ya, terima kasih.
7: Iya. Halo.
0: Oke, dari mana sudah ada ya suaranya ya?
7: Iya ada suaranya, ada laporan aja ya.
0: Oke, langsung saja silakan. Om John ya?
7: Iya.
0: Ya. Silakan, silakan.
7: Baik. Di kesempatan pagi lagu cuaca sendiri sangat bagus. Tidak ada dan ini tim sedang memperbaiki, namun ini darurat kita pakai Android ya. Laporan kejadian ke MP Sinabang kemarin itu terlilit tali jangkar tongkang ya di perairan Melabuh. Dan Tusa Dedi memang selamat semua, tidak ada yang mengalami musibah dalam insiden terlilitnya KMP Sinabang di dari Sinabang menuju Melabuh. Dan data yaitu nahkoda Panaihan Siregar dan ABK berjumlah 18 orang untuk muatan manifest lampir berangkat dari Sinabang Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 18.30. Estimasi tujuan di Pelabuhan Kuala Bubun Aceh Barat Senin 7 September 2026. Dan untuk saat ini semuanya selamat, tidak ada mengalami kendala apapun. Kapal sudah bersandar di dermaga sejak kemarin. Dan insiden tersebut menyebabkan kapal mengalami kendala dalam melakukan pelayaran sehingga diperlukan penanganan cepat untuk memastikan keselamatan kapal beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya. Dan setelah menerima informasi, unsur dari KSOP, Poweru, TNI Angkatan Laut bergerak melakukan upaya evakuasi dan pengamanan dalam proses penanganan KMP Teluk Sinabang. Selanjutnya lakukan towing atau penarikan menuju tempat yang aman yaitu ke Pelabuhan Kuala Bubun. Itu informasi dari Melabuh.
0: Baik, terima kasih Om John Nehru ya.
7: Iya, Om John Nehru.
0: Oke, baik. Akhirnya saya kenal sama Om John Nehru. Biasanya cuma dengar suara aja ini. Saya juga sampaikan satu informasi dari Banda Aceh, sebanyak 382 jemaah umroh yang sebelumnya dialihkan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh akhirnya diberangkatkan kembali ke Jawa dan mereka diterbangkan ke Malaysia menggunakan pesawat GA981 pada kemarin siang dan menuju Kertajati. Dan setelah tiba di Kertajati, jemaah akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Bandara Soekarno. Dan selama berada di Banda Aceh, seluruh jemaah diinapkan di asrama Haji Aceh. Tentu pendengar, langkah ini dilakukan untuk memastikan jamaah tetap nyaman dan tidak terpancar selama menunggu keputusan. Dan sebelumnya penerbangan dari Jeddah menuju Jakarta dialihkan ke Aceh akibat penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Dan penutupan dilakukan karena sebaran abu vulkanik dampak erupsi Anak Krakatau. Oke, kita itu saja informasi dari Banda Aceh, dan terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung pagi hari ini, sudah menyampaikan kabar terbaru dari daerah masing-masing. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi ini, mudah-mudahan tetap berjalan lancar. Kita akhir ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik pendengar, di mana penanda berada, kami sudah relay tadinya yang tadinya di RRD Pro 1 Takengon di Kapar Aceh. Sebelumnya juga di RRD Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral kita sudah ikuti juga. Pendengar, kembali kita ke RRD Timbaraya. Pendengar di Marpenda berada yang masih temani kami di pagi hari ini, mari kami sampaikan satu informasi terkini di lintas informasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Informasi pertama kami sampaikan, berikut adalah informasinya terkait dengan Dinas Kesehatan atau Dikes Kabupaten Aceh Tengah terus mengoptimalkan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran HIV AIDS di tengah berbagai tantangan di lapangan. Kendati demikian, hambatan psikologis seperti stigma sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sukarela masih menjadi batu sandungan utama untuk memutus rantai penularan. Berdasarkan dari data Dinas Kesehatan, sejak kasus pertama ditemukan di tahun 2018 yang lalu hingga di tahun 2026 ini, tercatat ada 89 kasus HIV AIDS di Aceh Tengah, terdiri dari 58 kasus HIV dan 31 AIDS. Dari jumlah tersebut, seluruh peserta AIDS atau 31 orang dilaporkan meninggal dunia dan terakhir meninggal pada pertengahan tahun 2024 yang lalu. Informasi di pagi hari ini kami sudah sampaikan ke pendengar Anda, informasi terkini di Lintas Informasi. Anda bisa ikuti dan dengarkan juga Lintas Informasi di siang nanti, tentunya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Selamat pagi pendengar, Enoli Rimba Raya di mana pun Anda berada. Semangat untuk pendengar yang sedang menjalankan aktivitas di mana pun Anda berada. Dan tentunya hati-hati jalan bagi pendengar yang sudah mau mulai aktivitasnya dengan maksud kami yang mau mulai aktivitasnya di mana pun Anda berada. Dan yang sedang menikmati kami, semoga acara yang kami bawakan bisa terhibur sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Karena pendengar, saya masih temani rumah dengar Anda selama 2 jam ke depan. Dan baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, berikut adalah informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Kami kembali akan putarkan untuk menghibur rumah dengar Anda sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia sebelum kami sampaikan informasi di pagi hari ini.

apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan hidangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ayo, penuhi asupan gizi yang seimbang agar bangsa sehat berprestasi untuk generasi yang unggul dan berkualitas.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, berikut informasi yang bisa kami bawakan ke ruang lingkaran Anda terkait dengan Nomi 2026 dimulai. Kang Kemenak Bunda Maria dorong peserta tampil percaya diri. Nah pendengar, sebanyak 327 peserta mengikuti Olimpiade Malasa Indonesia tahun 2026 tingkat Kabupaten Benar Meriah yang berlangsung 7 hingga 9 September tahun 2026. Ajang ini diikuti peserta dari jajang MI, SD, M-Science, SMP hingga MA, SMA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi kemana masa kini kemampuan dan prestasi peserta didik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Benar Meriah Tarmizi SAG MPD memberikan arahan sekaligus memantau langsung pelaksanaan Nomi di Aula Kantor Kemenak Benar Meriah Senin 7 September tahun 2026. Di hadapan peserta, Tarmizi memberikan semangat agar mereka tidak menjadikan kompetisi semata-mata untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai kesempatan untuk belajar, mengukur kemampuan dan menambah pengalaman. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai setiap proses selama mengikuti OMI. Menurutnya, keberanian untuk tampil dan memberikan kemampuan yang terbaik merupakan bagian penting dari sebuah prestasi. Tarmizi berharap OMI dapat melahirkan siswa-siswa prestasi yang tidak hanya jual unggul secara akademik, tetapi juga menjadi karakter, semangat juang, dan sikap positif. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kompetisi tersebut. Dalam pemantauan tersebut, Tarmizi didampingi oleh Kasih Pendidikan Islam Dr. Haji Mariani SPD beserta staf pendis dan pengawas madrasah. Pelaksanaan Nomi 2026 tingkat Kabupaten Benar Meriah berlangsung selama 3 hari, 7 hingga 19 September tahun 2026 dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Pendengar di mana pun Anda berada, semangat untuk pendengar yang sedang menjalani aktivitas dan janganlah kemana-mana karena masih ada informasi lainnya yang bisa kami sampaikan dan kami hibur juga dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Barat.

0: Spotify for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Drainier. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Drainier ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan kembali informasi korban dengar Anda sebelum cek fakta. Nanti cek fakta nanti kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah pendengar, informasinya terkait dengan Gunung Anak Krakatau kembali berupsi 2 kali dalam 26 menit. Ini kata PVMBG. Gunung Anak Krakatau di Banten kembali mengalami erupsi pada hari ini Selasa pagi 8 September tahun 2026. Berdasarkan dari laporan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG, erupsi pertama terjadi pada pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia bagian barat. Terjadi erupsi Anak Krakatau pada Selasa 8 September 2026 pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia bagian barat. Visual letusan tidak teramati.

0: FYI for yay info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja mau yang gratisan. FYI for yay info.
2: Dalam kondisi

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, di pagi hari ini sudah saatnya kami sampaikan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Untuk informasi yang bisa kami sampaikan adalah akun Facebook Purbaya dadakan kuis susun kata berhadiah adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Saniwa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Nah, mendengar faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kopas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi dari milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet. Seperti di komentar, pesan langsung atau menghubungi nomor telepon agar terlihat lebih meyakinkan. Beberapa konten juga video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa artificial intelligence atau AI. Adapun juga laman media sosial resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagramnya @mengkuri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau Kemenku. Pendengar, kami sudah sampaikan informasi Cepakta. Anda bisa ikuti Cepakta lainnya di sela-sela produk nantinya berpukul 14 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami masih temani ruang dengar Anda dengan logo-logo Pop Indonesia dan juga informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

0: Life. Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak, kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for yay info.

Kembali kami sampaikan informasi kerumandingan Anda di pagi hari ini. Kami sudah sampaikan beberapa informasi sebelumnya dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar, baik informasi sebelumnya maupun informasi yang kami sampaikan saat ini di pagi hari ini. Untuk informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan OJK, catat aset industri asuransi tumbuh 1,59% hingga di bulan Juli tahun 2026 kemarin. Aset industri asuransi mencapai 1,172,97 triliun rupiah hingga di bulan Juli tahun 2026 kemarin tumbuh 1,59%. Yoi. RPC asuransi jiwa dan asuransi umum real instansi masing-masing mencapai 455,23% dan 322,01%. OJK memperkuat ekosistem asuransi kesehatan melalui kerjasama 5 perusahaan asuransi dan 7 jaringan rumah sakit.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng.
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Iya sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

Baik pendengar di Merpeneda Prada, kami masih sampaikan informasi kerumunan Kanada dan termasuk informasi terakhir yang bisa kami bawakan di pagi menjelang siang hari ini. Terkait dengan ISG dibuka menguat 0.3% ke level 6.639.51. ISG mengalami penguatan pada pembukaan perdagangan Selasa 8 September tahun 2006 mencapai level 6.639.51 poin dengan kenaikan 19.84 poin 0.3% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di 6.619.67. Sebelumnya ISG ditutup lemah 0.25% menunjukkan koreksi pada sesi perdagangan hari sebelumnya. Tim analisis Pintraco Sekuritas memperkirakan ISG akan bergerak sideways atau mendaftar dalam perdagangan hari Selasa ini, mengindikasikan representasi pergerakan yang terbatas tanpa rem yang jelas. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sudah kami sampaikan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan dan kami bawakan ke rumah dengar Anda. Dan setelah ini ada lagu-lagu yang kami putarkan sebelum kita nanti relay di RRI Pro 1 ataupun Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti bintang radio pendengar di pagi menjelang siang hari ini. Dan jika tidak ada di RRI Pro 3, maka kita akan beralih ke RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, sudah sampai saat ini kami sudah temani rumah dengar Anda. Sudah kami hibur dengan informasi-informasi hiburan berupa lagu-lagu serta program yang kami bawakan di waktu sebelumnya. Dan sudah sampai saat ini kami cerita temani, sudah tersisa tinggal 14 menit lagi. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di perpacara yang saya mau ini. Berikutnya dan setelah ini ada rekan siar kami Bung Ibnu yang akan temani Roni Karanda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kembali dan saya Panonara pamit undur diri dari rumah dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

Ada ungkapan Gayo yang menyebutkan setia murid gemasih papa, yang secara harfiah menegaskan tentang kesetiaan pada komitmen bersama merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Nilai dalam budaya Gayo ini disebut setia, yang artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

Pakaian adat perkawinan Gayo biasanya disebut dengan kerawang Gayo yang mengetengahkan kekayaan teknik sulaman benang berwarna putih, merah, kuning, dan hijau. Aman Maya adalah sebutan untuk pakaian pria, sementara Inen Mayang merupakan sebutan untuk pakaian wanita.

ke tingkat nasional, dan tentunya harapan kami Eri Takengon menjadi juara di tingkat nasional. Ya. RRI sebagai lembaga penyiaran tentunya ingin hadir selalu di tengah masyarakat dan selalu memberikan ruang kepada generasi muda untuk memberikan kemampuan, mempunyai talenta di bidang seni, tarik suara, sehingga kemampuan itu bisa dikembangkan khususnya di acara ini. Kami berharap seluruh peserta mengikuti ajang ini dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadikan panggung bintang radio sebagai pengalaman berharga, terus belajar dan berkembang. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini, kepada dewan juri, para tamu undangan, semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara hari ini. Mari kita jadikan ajang pemilihan bintang radio sebagai panggung yang melahirkan bintang-bintang radio yang baru, sekaligus menjadikan momentum untuk terus memperkuat peran RRI dalam mendukung seni, hiburan yang baik, dan kreativitas generasi muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala LPPR Rita Kengun, Bapak Imam Taufik, atas sambutan, arahan, serta motivasi yang telah disampaikan ya. Semoga pesan-pesan dan semangat yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk tampil dengan penuh percaya diri dan memberikan penampilan terbaik. Dan sama-sama kita coba tepuk tangan dulu dong. Udah pada sarapan belum nih? Udah ya. Oke, lanjut Bang Ari.
1: Hadirin yang berbahagia, kini tibalah saat kita yang kita nantikan bersama ya, yaitu penampilan para peserta Bintang Radio RRI Takengon. Sebanyak 14 peserta akan tampil secara bergantian berdasarkan nomor urut yang telah kami tetapkan. Ya pendengar, kami mengajak seluruh hadirin untuk memberikan dukungan dan apresiasi ya untuk setiap peserta yang tampil nantinya.
0: Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dengan para dewan juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Ada tiga dewan juri ya. Yang pertama ada Bang Rizky Rahmat selaku alumni Bintang Radio, juga sebagai musisi dan akademisi ya. Tepuk tangannya dulu dong.
1: Dan yang kedua ada Bang Alfi Sahrin sebagai musisi dan juga sebagai pengamat musik.
0: Tepuk tangannya dulu dong. Terakhir ada sepertinya udah gak asing lagi lah ya, ini dengan Bu Erani Arora dari manajemen LPPR Rita Kengon. Tepuk tangannya dulu dong.
1: Dan kepada para dewan juri, kami persilakan untuk memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Baiklah, kita langsung memasuki penampilan peserta.
0: Peserta yang pertama, siapa Bang Ari peserta yang pertama nih?
1: Yang pertama ada Tari Khairun Nisa.
0: Bawain lagu apa nih Bang Ari?
1: Ya, kita untuk perdana nih, semua peserta kita bawa lagu daerah dulu.
0: Lagu
1: ya.
0: Daerah.
1: Dari Tari Khairun Nisa membawakan lagu Cik Cik Periu.
0: Silakan Tari. Oke, dipersilakan. Tepuk tangannya dulu dong.

0: Okay.
1: Wah, Bang Budi ini nama sama jadi, nama sama tariannya sama nih.
0: Oke. Okay. Jadi tari jangan kesana dulu ya. Kita langsung lanjut ke lagu yang kedua.
1: Nanti. Itu nanti di sesi kedua.
0: Oke. Okay,
1: kita habiskan dulu sesi pertama seluruh peserta dengan lagu dari daerah.
0: Siapa peserta kedua, Bang Ari?
1: Peserta kedua kita panggilkan ya, Queen Azura.
0: Queen Azura, tepuk tangannya dulu dong. Dengan lagu daerahnya masih sama?
1: Dengan lagu yang sama.

0: Beri tepuk tangan yang meriah untuknya, Queen Azura.
1: Cik cik beriuk.
0: Cik beriuk.
1: Ini lagu daerah Kalimantan Barat. Jadi yang belum tahu, Cik cik beriuk itu dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat ya. Terima kasih Queen Azura. Selanjutnya siapa lagi Bang Ari ini?
0: Kita panggilkan Sandy Dimas Erino.
1: Sandy Dimas Erino.
0: Ada orangnya?
1: Adakah orangnya?
0: Kayaknya nggak hadir nih Bang
1: Budi. Tidak hadir orangnya ya.
0: Kita lanjut ya ke peserta keempat. Ada Adinda.
1: Adinda dengan lagu Kicir-Kicir.
0: Kicir-Kicir.
1: Lagu orang Betawi nih, lagu Jakarta ya. Oke,
0: kita persilakan. Ya silakan Adinda.

0: Oke, kicir-kicir
1: dari
0: Betawi, Jakarta ya. Kayaknya sambil dengerin lagu tadi lagi di depan Monas gitu Bang Ari, atau lagi main di Taman Mini atau di Ancol, enak dengerin lagu tadi.
1: Enak
0: gitu,
1: tuh. Ya. Adinda dengan lagu kicir-kicir. Okay.
0: Peserta selanjutnya siapa Bang Ari?
1: Selanjutnya kita panggil Fitri Dania.
0: Ala? Lagunya? Iya,
1: lagunya Cik Cik Periuk.
0: Tepuk tangannya dulu dong. Oke.

0: tepuk tangan yang meriah buatnya
1: Fitri, Fitri Dania.
2: Kayaknya lagu keras, lagu Cik-Cik Priok nih Bang Ari.
0: Keras lah. Ini kita panggil lagi nih Bang Budi
2: peserta
0: nih.
2: Peserta selanjutnya, peserta nomor 6, siapa Bang Ari?
0: Orang ganteng pertama nih.
2: Oke.
0: Ada Aldan Azma.
2: Aldan Azma. Oke, peserta?
0: Ada.
2: Oke, siap-siap lagunya juga ya. Untuk peserta nomor 7 juga persiapkan dirinya. Sesaat lagi nanti akan tampil Aldan Azma dengan lagu Kicir-Kicir. Tepuk tangan dulu dong.

0: Bang Al dan Asma. Adlan. Oh, di sini Aldan.
1: Adlan ya.
0: Typo nih.
1: Oke, okay. Tadi Cik Priok udah dari Kalimantan, Kicir dari Jakarta udah.
0: Dari Betawi.
1: Selanjutnya si Patokaan nih Bang Ari dari Minahasa, Sulawesi Utara. Siapa yang bawa ini?
0: Ada Citra Pramita.
1: Oke, okay. Mana ada orangnya? Oke, okay. Dengan lagu si Patokaan. Tepuk tangannya dulu dong.

0: Sipatokaan.
1: Sipatokaan.
2: Dari mana Bang Budi?
1: Dari Minahasa.
2: Dari Minahasa.
1: Oke. Selanjutnya siapa lagi Bang Ari?
0: Selanjutnya ada Edi Alparisi.
1: Adakah Edi?
0: Adakah Edi?
1: Edi Alparisi, dipersilakan. Kayak tidak ada ya. Oke, dilanjutkan
0: ya. Ke peserta kita yang ke-9 ya, ada Anissa Salsabila.
1: Adakah orangnya?
0: Ada.
1: Oke.
0: Dengan lagu Sipatokaan lagi.
1: Tepuk tangan.

0: Terima kasih.
1: Dari si patokaan lah ya,
0: si patokaan
1: dari, masih dari Minahasa.
0: Bercerita tentang kesedihan seorang ibunya yang merelakan anaknya pergi merantau begitu. Wih, Bang Ari.
1: Terlalu dalam itu.
0: Dari Sulawesi Utara ya. Selanjutnya siapa lagi Bang Ari?
1: Ada Pingkan Anggun Tamara.
0: Tamara, adakah orangnya?
1: Iya,
0: oke, ini ada. Agak beda sih dari Jawa nih lagunya nih.
1: Ke Jawa nih ada lagunya,
0: Suwe Ora Jamu. Tepuk tangannya lagi dong.
1: Tepuk tangan yang meriah.

0: Sí.
1: Oke. Jadi yang orang Jawa di sini mana?
2: Bingkan
1: yang orang
2: Jawa Anggun Tamara, orang Jawa.
1: Suwe ora jamu itu artinya apa, Bang Ari?
2: Apa tuh? Suwe ora jamu. Udah lama enggak nyantai minum jamu gitu.
1: Terima kasih adik kita tadi Pingkan Anggun Tamara. Selanjutnya siapa, Bang Ari?
2: Ada Sujada Naufal.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Kembali ke Kicir-Kicir.
1: Kicir-Kicir. Oke. Tepuk tangannya untuk Sujada Naufal.

0: Bressy.
1: Kicir.
2: Sujada Noval dengan saya, kicir kicir.
1: Saya tidak asing dengan wajahnya ini.
2: Apa ya? Okay. Mengingat masa kecil kah?
1: Terima kasih Sujada Noval, lagunya tadi kicir kicir. Selanjutnya Pak Ari.
2: Sekarang kita ke Jessica Olivia.
1: Lagunya lagu Batak ini.
2: Kita pulang ke Medan ini.
1: Judulnya apa Bang Ari?
2: Ada Butet.
1: Butet. Tepuk tangannya lagi dong.

0: Terima kasih. Jessica Olivia Valen Nadea.
1: Kalau di Batak lagu kalau di Batak Butet kan, kalau di sini Ipak.
0: Coba Bang Budi lagu Butet bisa?
1: Enggak bisa, enggak bisa. Saya bukan orang Batak soalnya.
0: Enggak, saya mau dengar orang yang lama di Jakarta. Pakai nyanyi lagu
1: nanti
0: Butet.
1: Nanti kabur tamu-tamu kita. Selanjutnya Bang Ari, siapa lagi?
0: Ada Dava Bawa Rizky.
1: Oke, ada kah?
0: Ada.
1: Oke, iya. Lagunya apa Bang Ari?
0: Lagu Cik Cik Periuk.
1: Oke.
0: Beri tepuk tangan.

0: Dava bawa Rizky dengan lagu Cik Cik Cik Periuk
1: Periuk.
0: Peserta terakhir,
1: peserta terakhir
0: ada Diara Dwi Ariani.
1: Diara Dwi Ariani adakah?
0: Ada.
1: Kayaknya enggak, belum ada, tidak memang ada ya.
0: Okay. Karena enggak ada, jadi kita lanjut ke sesi 2.
1: Ya, bintang radio peserta wajib membawakan 2 lagu, Bang Ari. Yang pertama lagu daerah dan lagu selanjutnya yaitu lagu Indonesia,
0: lagu pop Indonesia.
1: Untuk sesi lagu daerah tadi sudah selesai dan kita lanjut ke sesi lagu Indonesia. Kita balik lagi ke peserta pertama, siapa Bang Ari?
0: Ada Tari Khairunnisa dengan lagu Bawa Dia Kembali Mahal
1: Dari
0: Ini.
1: Mahal Ini. Oke, mana orangnya? Oke, tepuk tangan lagi dong, Mahal Ini.

BI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih.
1: Sepertinya aku tidak mungkin membawa dia kembali karena dia sudah pergi dengan yang lain.
2: Aduh, aduh, aduh. Bang Budi curhat.
1: Terima kasih adik kita tadi, Tari Hairunisa, bagus sekali ya penampilannya. Selanjutnya siapa Bang Ari?
2: Ada Queen Azura.
1: Lagunya?
2: Sekarang lagunya dari Anggi Marito dengan judul Aku Bukan Untukmu. Dia bukan untuk Bang Budi.
1: Siap.
2: Ya. Oke, tepuk tangannya lagi dong. Queen Azura.

0: terima kasih.
1: Queen Azura dengan lagu Aku Bukan Untukmu. Memang, intinya Queen bukan untuk Bang Budi.
2: Memang gak enak sih lagi sayang-sayangnya ditinggalin.
1: Iya sih.
2: Terima kasih peserta nomor urut 2 tadi. Yeah. Selanjutnya Bang Ari, peserta nomor urut 4. Urut
1: 4 karena nomor 3 tadi tidak hadir, jadi kita langsung ke nomor 4.
2: Siapa
1: ada
2: ini?
1: Ada Adinda. Lagunya dari Leodra nih. Judulnya Teganya Kau.
2: Aduh, sedih-sedih semua lagunya Bang Ari. Oke, tepuk tangannya lagi dong.

0: Sisi.
1: Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk Adinda. Teganya kau.
2: Teganya kau Bang Ari, ya kan?
1: Kenapa aku
2: tega? Kalau memang kau tidak mencintaiku lebih baik bilang, jangan ujung-ujungnya malah selingkuh ya, eh.
1: Oke, okay. Jadi ajang curcol nih.
2: Oke, okay, itu tadi dia penampilan peserta nomor 4 ya.
1: Iya.
2: Dengan Adinda. Selanjutnya Bang Ari.
1: Ada nomor urut 5 Fitri Dania.
2: Fitri Dania
1: dengan lagu Bawa Dia Kembali.
2: Bawa Dia Kembali dari Mahal,
1: Mahal ini.
2: Oke, okay, tepuk tangan
1: lagi dong. Tepuk tangan. Dong.

0: Terima kasih.
1: Sedih-sedih terus lagunya Bang Ari dari tadi. Iya.
2: Udah berapa lagu ya sedih terus ya?
1: Sedih terus lagunya.
2: Tapi kayaknya kita untuk yang peserta
1: terima kasih untuk Fitri Dania, peserta nomor urut 5 tadi, Mahal Ini Lagi, Bawa Dia Kembali, Lagi Bawa Dia Kembali.
2: Karena tadi kita sedih-sedih. Sekarang
1: peserta selanjutnya
2: Adlan Asma.
1: Lagunya
2: happy nih. Alama dari Rizky Febian.

0: Terima kasih.
1: Lama inikah jatuh cinta?
2: Kalau ada 9 miliar
1: loh mana?
2: Jalan-jalan dong.
1: Alama Rizky Febian, terima kasih peserta nomor urut 6. Ada Adlan Azma. Selanjutnya Adlan kan?
2: Adlan
1: ya. Azma.
2: Jangan okay. Typo lagi.
1: Selanjutnya Bang Ari.
2: Selanjutnya kita panggil Citra Pramita.
1: Lagunya
2: Kembali Sedih.
1: Aduh.
2: Teganya kau, Liodra.
1: Ayo tepuk tangannya lagi.

0: Ada kendala teknis ini sedikit ya. Kayaknya pengennya Bang Budi yang nyanyi nih sebentar nih. Sambil
1: kalau saya nyanyi jadi curhat nanti Bang Ari, jangan. Masalahnya hidup saya udah terlalu banyak masalah.
0: Ini karena ada kesalahan teknis jadi siapa namanya tadi saya lupa, Citra.
1: Citra Pramita.
0: Citra Pramita.
1: Citra udah. Umurnya apa kalau boleh tahu?
2: 21.
1: Lagi kuliah berarti ya?
2: Enggak.
1: Atau oke. Okay. Di mana tinggalnya kalau boleh tahu?
2: Di Loksmawe.
0: Di Loksmawe. Loksmawe ngikutnya ke Bintang Radio
1: Takengon. Daftarnya di Takengon ya. Oke, sama siapa tadi? Sama siapa kesini tadi?
2: Sama keluarga.
1: Sama keluarga. Mana keluarganya?
2: Ramai banget di sini.
1: Mana keluarganya? Oh, iya.
0: Ya kalo, karena mungkin nih lagunya sudah oke, okay. Musiknya kita lanjut ya Citra lagi. Ya.
1: Oke.
0: Beri tepuk tangan untuk Citra.
1: Citra Pramita.

0: tangannya. Terima kasih Citra.
1: Citra aman ya? Tadi saya ngeliat dari kejauhan kayak nangis gitu nyanyinya, enggak ya? Aman ya?
0: Oh. Oke.
2: Okay. Untuk info tahu. Nih, ya, kemudian ada info nih untuk para keluarga dan teman-teman kandidat peserta ya. Bisa vote di webnya rriradio.id. Daftarkan akun Anda dan segera vote karena vote ini Anda ditutup jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi lah.
2: Kita ya. Lupa ngabarin karena kita kasihkan nih Bang Budi.
1: Iya betul. Jadi bagi pemirsa semua yang sedang menyaksikan melalui channel live YouTube RRI Takengun Channel, yang mengunggulkan atau jagoan-jagoan kalian, jangan lupa di vote di www.bintangradio.rri.id.
2: Iya,
1: buat akunnya sekali. Langsung vote jagoan kalian di situ.
2: Karena gitu. Waktu vote-nya hanya tinggal sekitar setengah jam lagi ya.
1: Kurang lebih
2: tepat waktu jam 12 waktu Indonesia Barat, vote-nya ditutup seluruh Indonesia.
1: Oke, selanjutnya terima kasih Citra Pramita tadi peserta nomor urut 7 dengan lagu Teganya Kau dari Liodra. Selanjutnya Bang Ari
2: dengan nomor urut 9 ada Anissa Salsabila.
1: Ada Anissa Salsabila. Oke, Mahalini.
2: Bawa dia kembali.
1: Bawa dia kembali. Sepertinya nggak mungkin saya bawa dia kembali. Oke, silakan.
2: Curhat lagi, Bang Budi.

0: Anissa Salsabila.
1: Salsabila.
0: Bawa dia kembali, bawa Bang Budi.
1: Dia kembali, enggak usah.
0: Jangan dibawa lari dong.
1: Enggak usah, enggak usah. Terima kasih peserta nomor urut 9. Anissa Salsabila yang membawakan lagu kedua tadi, Mahalini.
0: Bawa dia kembali,
1: bawa
0: ya.
1: Bawa dia kembali.
0: Kita lanjut, kita ingatkan kembali karena waktu foodnya tinggal sekitar setengah jam lagi ya. Untuk keluarga, teman-teman dan semua pendukung peserta, segera daftarkan akun Anda dan vote sebanyak-banyaknya.
1: Jagoan kalian di www.bintangradio.rri.id.
0: Bintangradio.rri.id.
1: Oke, selanjutnya Bang Ari peserta nomor urut 10.
0: Ada Pingkan Anggun Tamara. Ini bawa lagu nih lumayan
1: karena cuaca hujan mulu dari kemarin ya kan. Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedia Pingkan sebelum hujan.
1: Oke, Pingkan, tepuk tangannya dong.

0: pingkan sebelum hujan.
1: Jadi betulnya pingkan ini payung atau bagaimana?
0: Sedia aku sebelum hujan.
1: Terima kasih peserta nomor urut 10.
0: Ya.
1: Pingkan Anggun Tamara tadi lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf.
0: Selanjutnya Gitaf. Bang Ari.
1: Selanjutnya ada peserta nomor urut 11, Sujada Naufal. Dengan lagu terbaik dari Mike
0: Mohede.
1: Oke, tepuk tangannya lagi.

0: Terima kasih.
1: Sujadah Noval. Sujadah Noval. Terbaik. Mike Mohede.
2: Mohede.
1: Oke. Terima kasih peserta nomor urut 11. Tadi Sujadah Noval telah membawakan lagu yang kedua terbaik dari Mike Mohede.
2: Kita ke peserta nomor 12. Ada Jessica Olivia Valena.
1: Oke. Nadia. Lagunya Bang Ari lagu
2: kembali sedih kita nih. Bawa dia kembali.
1: Bawa mahal dia ini. Kembali mahal ini. Oke.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Ternyata ada suara di belakang ya. Iya dong, biar pada gak ngantuk ini. Muka-mukanya udah pada muka-muka ngantuk ini ya kan. Siapa lagi Bang Ari peserta terakhir?
2: Ada Dava Bawa Rizki.
1: Ini bawa rezeki ya, nih. Peserta nomor urut 13 ya.
2: Dengan lagu Alama, Rizki Febian.
1: Tepuk tangannya dulu dong.

0: Terima kasih peserta nomor urut 13 tadi, Dava Bawa Rizki ya,
1: dengan lagu Alama dari Rizki Febian, Febian.
0: Oke, usai sudah penampilan para peserta Bintang Radio RRI Takengon tahun 2026. Ada siapa aja tadi Bang Ari?
1: Ya, dengan nomor urut 1 ada Tari Khairunisa, nomor urut 2 ada Queen Azura, nomor urut 3 kita eliminasi karena memang tidak hadir ya. Kita lanjut ke nomor urut 4 ada Adinda, nomor urut 5 ada Fitri Dania, nomor urut 6 ada Adlan Asma, dan nomor urut 7 ada Citra Pramita. Lanjut ke nomor urut 9, Anissa Salsabila. Nomor urut 10 ada Pinkan Anggun Tamara. Nomor urut 11 ada Sujada Naufal. Nomor urut 12 ada Jessica Olivia Valen Nadea. Dan nomor urut terakhir yang hadir hari ini ada nomor urut 13, Dava Bawa Rizki.
0: Jadi Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian penampilan dari 11 peserta tadi di Bintang Radio RRI Takengon tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan keberanian, semangat, dan kemampuan terbaiknya. Menang ataupun kalah ini belum mendapatkan hasil, bukanlah akhir dari perjalanan begitu. Jadikanlah pengalaman hari ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan potensi.
1: Kepada dewan juri, kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, dan penilaiannya yang diberikan kepada 11 peserta kita tadi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala LPP RRI Takengon, Bapak Imam Taufik, kepada seluruh panitia, tim teknis, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Bintang Radio RRI Takengon.
0: Semoga kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi lahirnya talenta-talenta terbaik dan membawa semangat baru bagi perkembangan seni musik dan generasi muda. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan selama memandu jalannya kegiatan. Kita berjumpa kembali nanti pada pukul
1: jam 2
0: siang ya.
1: Pukul 2 siang.
0: Dan dewan juri juga akan berunding terlebih dahulu untuk menilai penampilan dari para peserta tadi yang sudah tampil begitu Bang Ari ya.
1: Oke,
0: saya Budi.
1: Saya Ari.
0: Ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti siaran langsung bersama RRI Takengon di acara Bintang Radio tahun 2026. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda semua. Dan jumpa lagi bersama saya Ibnu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Di edisi hari ini Rabu 8 September 2026, bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan untuk Anda ataupun bergabung bersama perusahaan RRI Takengon untuk mengikuti keberseruni tentunya. Dan mendengar, sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya." Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara." Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari." Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu." Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, "Tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku." Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: "Ya, ya. Kemungkinan besar bisa, nak.

0: mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

0: Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimbarai manapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung pengumuman juara bintang radio 2026 RRI Takengon.

Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit? Terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu. Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: proses ya dari tadi penampilan, dan kita ada juga proses penilaian dari dewan juri sesuai dengan kriteria serta ketentuan yang telah ditetapkan. Kini tiba saatnya yang kita nantikan, yaitu pengumuman terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, putra dan putri Bintang Radio RRI Takengon tahun 2026.
1: Ya, kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta. Menjadi bagian dari Bintang Radio adalah sebuah pengalaman yang berharga tentunya. Dan setiap peserta juga telah memberikan penampilan terbaiknya.
0: Ya.
1: Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi Bang Ari.
0: Benar.
1: Mari sama-sama kita mulai pengumuman yang akan disampaikan oleh para dewan juri. Kepada Dewan Juri Bintang Radio RRI Takengon, kami persilakan untuk mengumumkan siapa juara-juaranya.
0: Iya. Dewan Juri mungkin bisa...
1: Dari Bang Rizky, Bu Erani, dan juga Bang Alfi, silakan untuk memberitahukan siapa juara-juara kita di siang hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana pada hari ini masih diberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan serta kelapangan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya salawat tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam serta ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Pertama kali yang kami hormati Bapak Kepala LPP RRI Takengon, yang kami hormati pegawai staf LPP RRI Takengon, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Juri yang mendampingi kami, dan yang kami banggakan sekaligus kami sayangi seluruh adik-adik peserta yang telah mengikuti Bintang Radio Republik Indonesia tahun 2026. Tentu ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu, karena dari semua peserta tadi sudah menampilkan penampilan terbaiknya, sudah menunjukkan pertunjukan terbaiknya, maka sekarang kami mewakili Dewan Juri akan mengumumkan terkait hasil keputusan dari Dewan Juri dari hasil perlombaan hari ini. Perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta semua bahwa dalam proses penilaian itu ada dua penilaian. Yang pertama kami selaku Dewan Juri, yang kedua ada sistem voting. Nah, ini keduanya tentu sangat mempengaruhi dari akumulasi dari keseluruhan nilai. Maka tadi kami sudah bermusyawarah bersama dan mengakumulasi sehingga terbitlah atau muncullah juara-juara sesuai dengan klasifikasi nilai yang tertinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang lagi langsung saja kami membacakan surat keputusan Dewan Juri kegiatan kompetisi Bintang Radio LPP RRI Takengon nomor 1 tahun 2026 tentang penetapan pemenang kompetisi Bintang Radio Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia Takengon tahun 2026. Dewan Juri kegiatan kompetisi Bintang Radio LPP RRI Takengon tahun 2026 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, kemudian memutuskan menetapkan yang pertama juara 1, 2, dan 3 sebagai pemenang kompetisi Bintang Radio LPP RRI Takengon tahun 2026. Kedua, kepada pemenang lomba akan diberikan hadiah trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Ketiga, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan hari ini, 8 September 2026. Baik, langsung saja kami akan bacakan untuk pertama yaitu kategori. Untuk juara 3 putra, jatuh kepada nomor tampil
3: 06 atas nama Adlan Azma dengan total nilai 80,35. Selanjutnya untuk juara kedua dengan nomor tampil 13 atas nama Dapa Bawa Rizki. Selanjutnya untuk juara pertama dengan nomor tampil 11 jatuh kepada Sujada Naufal dengan total nilai 93,53. Itu dia untuk kategori putra juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk kategori putri.
2: Wah, ini agak gimana gitu Bu ya?
3: Pak ya.
2: Ini musiknya yang horor sedikit bisa enggak? Saya aja serem nih mengumumkannya nih, Pak.
3: Ya, betulan dicari ya, enggak apa-apa.
4: Horor.
3: Baik, kami akan mengumumkan untuk kategori putri dimulai dari juara 3 dengan total nilai 77,19 jatuh kepada nomor tampil 07 atas nama Citra Pramita. Selanjutnya untuk juara 2 dengan total nilai 77,96 jatuh kepada nomor tampil 12 atas nama Jessica Olivia. Selanjutnya untuk juara 1 dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih sudah. Untuk para dewan juri yang sudah mengumumkan tadi untuk adik-adik kita para peserta Bisa Radio RRI Takengon 2026.

0: si di tingkat Korwil di Banda Aceh sebelum nantinya akan pergi ke Jakarta jika lolos di tingkat Korwil di Banda Aceh. Ya, baik Bang Ari. Selanjutnya
1: kita serahkan hadiahnya.
0: Kita sebelum kita serahkan ya, hadiah ke peserta,
1: boleh.
0: Kita serahkan piagam ke dewan juri.
1: Oke, boleh.
0: Baik untuk dewan juri mungkin untuk bisa
1: kepada dewan juri untuk bisa maju ke depan untuk
0: diserahkan
1: menerima penghargaan dari RRI Takengon,
0: Pak Kepsta,
1: ya, Bang Rizky, Bang Alfi dan Ibu Erani,
0: ya,
1: untuk bisa ke depan menerima penghargaan.

0: Kita persilakan untuk dewan juri untuk maju ke depan untuk menerima piagam penghargaan yang akan diserahkan oleh Kepala LPP RRI Takengon, Bapak Imam Taufik.
1: Iya. Ya, ini dia Bang Rizky Rahmat sebagai dewan juri. Kita lanjut ke Ibu Erani Aurora.
0: Terakhir ada Bang Alpi Sahrin.
1: Bang Alpi Sahrin.

0: Terima kasih Pak Kapsta dan Dewan Juri. Selanjutnya kita penyerahan piagam.
1: Selanjutnya kita serahkan hadiah kepada terbaik tiga putra.
0: Putra terbaik tiga putra tadi jatuh kepada siapa tadi? Reskan. Sebentar.
1: Tiga putra. Terbaik tiga putra yang akan diserahkan oleh Bang Alfi.
0: Bang Alfi.
1: Bisa serahkan untuk terbaik tiga putra.
0: Terbaik putra ketiga tadi ada Adlan. Silakan maju ke depan untuk menerima hadiah. Baik itu trofi, piagam dan juga uang pembinaan dari RRI Pakenan.
1: Adlan Asma dengan nilai 80,35.

0: Baik, kita terima lanjut kasih ke juara terbaik putra. Jatuh kepada nomor urut 13 ada Dava Bawa Rizky.
1: Dava
0: dengan nilai 87,05. Oke, bisa disampaikan langsung oleh
1: Bang Rizky.
0: Bang Rizky.

0: kami sampaikan untuk peserta yang belum mendapatkan kesempatan menjadi yang terbaik, tetap semangat ya, jangan putus asa. Ya. Masih ada, insya Allah tahun depan bintang radio selanjutnya.
1: Saya sebetulnya kalau disuruh ikut pengen ikut, cuman yang namanya umur, aduh, sudah tidak memungkinkan lagi ya.
0: Intinya untuk yang belum mendapatkan yang terbaik, terus berusaha, terus kembangkan kreativitas, terus belajar.
1: Iya, betul. Sudah siapkah Bapak Operator? Belum ya? Oh, requestnya katanya Anissa dulu. Bingung katanya mau nyanyi lagu apa. Bisa Anissa menyumbangkan satu lagu?
0: Boleh.
1: Apa kira-kira lagu yang akan dibawakan?
0: Novel kayaknya butuh
1: atau mungkin
0: dulu untuk berpikir.
1: Bisa diskusi sama bapak-bapak operator kita di belakang, kira-kira lagu apa yang ingin dibawakan? Diskusikan dulu dengan bapak-bapak operator di belakang, kira-kira apa yang ingin dibawakan lagunya.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Untuk sore hari ini masih Anda dengarkan dan live untuk
1: arkan diri di RRI Takengon Bintang Radio. Ini ternyata dari 14 orang yang mendaftarkan diri, ternyata hanya 11 orang tadi
3: yang hadir
1: dan mengikuti proses seleksi di siang hari tadi.
3: Benar.
1: Ada ya. Siapa aja Bang Ari?
3: Ada Tari Khairunisa, ada Queen Azura, ada Adinda, Fitri Dania, Adlan Azma, Citra Pramita.
4: Taukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah sama-sama kita ikuti pemilihan bintang radio RRI Takengon tahun 2026 beserta pengumuman ya finalis para juara-juara bintang radio tahun 2026. Tentunya hari ini pendengar kita telah menyaksikan kesemangat, keberanian dan talenta luar biasa dari putra-putri terbaik dari dataran tinggi Tanah Gayo yang telah tampil memberikan kemampuan terbaiknya. Tentunya setiap nada yang dilantunkan bukan sekedar suara, tetapi menjadi bagian dari perjalanan untuk meraih mimpi dan mengharumkan daerah kita, yaitu dataran tinggi Tanah Gayo. Apapun hasilnya nanti yang diraih, ingatlah bahwa keberanian untuk tampil dan berkompetisi merupakan sebuah kemenangan tersendiri. Teruslah berkarya, teruslah berlatih, dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Bagi para peserta pendengar, tentunya kita ucapkan selamat ya kepada yang berhasil menjadi yang terbaik, dan bagi yang belum berkesempatan meraih juara, jangan berkecil hati. Perjalanan masih panjang dan kesempatan untuk bersinar masih terbuka lebar. Terima kasih tentunya kepada seluruh panitia, dewan juri, juga para peserta, juga keluarga, pendukung, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pemilihan bintang radio RRI Takengon tahun 2026. Semoga dari ajang ini lahir bintang-bintang baru yang nantinya mampu membawa RRI Takengon dan Tanah Gayo semakin dikenal melalui karya

0: dan juga prestasi. Oke, baik pendengar.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya 12 menit lagi kita jelang di formasi 15 lebih 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat tersebut pendengar kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, kembali kami hadirkan ya, pilihan tembang-tembang. Kalau tadi Noah sudah hadirkan lagu andalannya, berikutnya coba kita ke Nano ya. Nano akan hadir dengan tajuk lagunya Separuhku. Oke, baik, untuk Anda semuanya di wilayah dataran tinggi Tanah Gayo ya, saat ini di perkantoran di seputar kecamatan Bukit ya, dari Jalan Buntul Nangka Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Medan Meriah. Saat ini sepertinya mendung sedang menggayut ya. Mudah-mudahan sebagai pertanda hujan dan tentunya memberikan rahmat kepada rakyat khususnya di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik, kita simak untuk lagu berikut. Ini dia untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit lagi terjelang formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada ya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga tetap sehat, tetap ceria, dan yang penting tetap semangat ya. Edisi hari ini pendengar Selasa 8 September 2026. Kita kembali menemani aktivitas Anda. Mungkin ada yang masih berada di tempat kerja ya. Ada yang sedang melakukan perjalanan pulang. Ada juga yang sedang berkumpul bersama dengan anggota keluarga tercinta. Atau mungkin ada juga yang sedang menikmati secangkir kopi pah. Iya, sambil memandang langit dataran tinggi Tanah Gayo yang sore hari ini terlihat sepertinya masih mendung ya. Ya, pendengar, bulan September sepertinya semakin akrab dengan awan mendung dan hujan. Kalau sore begini langit mulai gelap, jangan langsung baper pendengar. Bisa jadi bukan karena hati yang sedang mendung, tetapi memang awan yang sedang membawa hujan ya. Yang pasti pendengar, ketika hujan turun kita harus tetap berhati-hati dan waspada. Bagi yang sedang berkendara, kurangi kecepatan. Bagi yang sedang berada di rumah ya, pastikan lingkungan sekitar aman. Dan bagi yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan aktivitas hari ini. Karena mendung boleh datang, hujan boleh turun, tetapi semangat kita harus tetap menggunung ya. Oke, baik pendengar, satu buah lagu coba kita akan hadirkan untuk temani sore hari ini. Karena pendengar, September itu identik dengan musim pancaroba. Kadang hujan turun tiba-tiba, kadang petir, kadang... Iya, terkadang petir juga, terkadang juga ada angin topan juga ya. Tetapi pendengar, September ya harus kita iringi dengan doa. Mudah-mudahan September senantiasa membawa kebahagiaan, membawa keceriaan, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sebagaimana lagu berikut ya, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Pina Panduwinata, kembali di recycle ulang bersama dengan Mulan Jamila dan tentunya dengan Ahmad Dhani. Oke, baik, kita dengarkan versi Mulan Jamila. Ini dia September ceria untuk kita semuanya.

0: Jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Jamu, jamu.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Sore semakin berjalan. Kalau langit sedang mendung, mari kita isi dengan sesuatu yang cerah. Bukan mataharinya, tapi hati dan tentunya pikiran kita juga. Pendengar, ada kalanya cuaca yang mendung membuat suasana menjadi sedikit lebih tenang ya. Dan justru dalam suasana seperti itu kita bisa mengambil waktu sejenak untuk melihat kembali apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Apakah target kita sudah tercapai? Apakah pekerjaan sudah selesai? Kalau belum, jangan menyerah ya. Masih ada waktu untuk kembali menyelesaikannya. Dan jangan biarkan cuaca mendung membuat mood kita juga ikut mendung. Ingat, hari yang berat bukan berarti hari yang gagal. Terkadang kita hanya membutuhkan sedikit waktu untuk beristirahat, menarik napas, kemudian kembali melangkah pasti. Tentunya untuk Anda yang hari ini sudah bekerja keras ya, terima kasih sudah berjuang. Bagi Anda yang sedang menghadapi permasalahan, semoga segera menemukan jalan keluarnya. Dan bagi Anda yang sedang mengejar impian, jangan berhenti. Karena perjalanan terasa panjang, karena setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita masing-masing. Oke, baik pendengar, untuk Anda semua siap-siap ya. Kita naikkan lagi energi dan suasana sore hari ini. Kalau ada permasalahan, jangan terlalu dipikirkan. Kalau ada yang bikin pusing, jangan dibawa berlarut-larut ya. Karena hidup ini terlalu indah kalau hanya diisi dengan rasa khawatir dan banyak pikiran ya. Nah, kali ini kita hadirkan lagu dari Indonesia Timur sudah begitu terkenal dengan liriknya yang sederhana, energik, asik, dan pastinya bikin suasana lebih happy ya. Dengan tajuk Ngapain Repot, sebuah lagu yang mengajak kita untuk santai menghadapi kehidupan, menikmati setiap momen, dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang memang di luar kendali kita. Langsung saja ya, kita dengarkan dari produksi vokal Toton Karibu dengan tajuknya Ngapain Repot. Bagi naikkan volume ya, goyangkan sedikit badan, dan yang paling penting jangan lupa untuk senantiasa

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit ya, sudah kita jelang di informasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, berikut juga kita akan kita hadirkan informasi ya, terkait dengan himbauan dari BPBD Kabupaten Bandar Meriah. Sehubungan dengan potensi hujan dengan intensitas cukup tinggi di wilayah Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya, BPBD Kabupaten Bandar Meriah menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya banjir dan genangan air serta tanah longsor, pohon tumbang, jalan licin dengan jarak pandang terbatas, serta tentunya luapan sungai di saluran air. Bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, hindari memaksakan diri berjalan ketika hujan turun deras dan jarak pandang menjadi terbatas. Hindari juga daerah rawan longsor dan bantaran sungai. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat serta pangkas dahan atau pohon yang berpotensi untuk tumbang. Yang tak kalah pentingnya pendengar, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi. Jika menemukan kondisi yang membahayakan, segera hubungi pihak berwenang. Tetap waspada dan tetap siaga, serta utamakan keselamatan. BPBD Kabupaten Bandar Meriah siap siaga dan peduli dalam penanggulangan bencana. Dan juga kami ingatkan ya, hujan boleh turun, tetapi kewaspadaan jangan sampai luntur. Hati-hati di jalan, jaga diri dan keluarga Anda. Oke, baik pendengar, demikian himbauan dari BPBD Kabupaten Bandar Meriah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat.

sewaktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu dari vokalnya Mayang Sari ya. Versi AI dengan titlenya Tiada Lagi sudah menempatkan kita di formasi 16 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, berikut satu buah informasi segera kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Tentunya informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id ya. Pendengar, Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 dan 4 2026. Namun pemerintah optimistis bahwa dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya untuk mengejar target pertumbuhan. Terdengar dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana semakin meningkat. Pernyataan tersebut pendengar patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun pendengar, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedianya atau tidaknya anggaran. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah untuk mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha, dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Karena setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana itu terjadi. RRI juga memandang perlunya adanya pemetaan yang jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta seberapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentulah perlu dijaga. Tentunya pendengar, pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting, namun bagi negara, doa harus sejalan beriringan dengan kebijakan yang tepat. Anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalan terus berulang. Oke, baik pendengar, sekaligus informasi tadi menempatkan kita di posisi 16 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, seperti biasa 13 menit lagi ya, kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh.
hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh yang tentunya terangkum dalam program Lintas 17. Oke, baik pendengar, sebelum itu satu buah lagu kembali coba kami tawarkan untuk Anda. Kali ini berasal dari Guben KPIN ya, dengan tajuknya Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Oke, baik, untuk Anda semuanya masih stay yaitu GD with us di 90,1 MHz. Kami ucapkan selamat sore ya, yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, yang masih beristirahat atau sudah mengambil waktu beristirahat di rumah dengan keluarga tercinta, selamat istirahat ya. Semoga sehat semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bahagia.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jalan informasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi teraktual dan terupdate dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangkah, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Muksemawi, Melabuh, Takengon, Abang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai seluruh Aceh. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Berita utama sore ini, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan. Informasi lainnya, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sulu Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lau Semak, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Bakteh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Selanjutnya disampaikan isi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iza Saluddin Jamal meminta seluruh jajaran untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas kriminal maupun pelanggaran syariat Islam. Adapun terkait aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum, Iza turut meminta aparatur gampong atau desa, camat dan masyarakat untuk mengawasi. Bahkan pihaknya telah menambah CCTV sebagai sistem pengawasan menggunakan kamera di berbagai lokasi. Pemilik rumah maupun pelaku usaha juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
2: Besi, ini sudah cukup mengkhawatirkan Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya? Dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda tolong buat aturan wali kota, ke depan para pertokoan mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV, harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
1: Wali kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI

0: Sar KNP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut, Polres Aceh Barat, ADP dan Nas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bun Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulid.
1: KNP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubon. Komandan Tim Operasi Pos Sar Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
2: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
1: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di Pelabuhan Bubon. Salah seorang penumpang, Cici Magfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
3: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal, kita berdoa semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang itu kapal menolong kami untuk ke Pelabuhan Bubon. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
1: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang berhasil bersandar di Pelabuhan Bubon. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Sebelumnya, Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial melakukan perawatan akbar remaja dengan disabilitas intelektual retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Rifri Alul.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
5: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ. IQ-nya itu rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh. Pola asuh, kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa. Mengarah, belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
4: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal. Ya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh penampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Kengon.

0: Dalam momen perpisahan yang berlangsung pada hari ke-125 program Subuh Keliling, Kapolres Bener Meriah tidak hanya pamitan karena mengakhiri masa pengabdian di daerah tersebut, tetapi juga menitipkan pesan Kamtibmas. Selengkapnya sama Bang Putra.
1: Suasana haru mewarnai pelaksanaan Subuh Keliling Kapolres Bener di Masjid Agung Babu Salam, Kecamatan Bukit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bener AKBP Aris Jai Dwi Santo menyampaikan bahwa kegiatan suling kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Kabupaten Bener Meriah. Selain menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan selama menjalankan tugas, Kapolres juga berpamitan kepada masyarakat Bener Meriah karena dirinya akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas serta senantiasa menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan masing-masing.

0: Momen perpisahan tersebut berlangsung penuh haru. Kegiatan suling yang selama ini menjadi salah satu sarana mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi bersama para ulama, ditutup dengan kebersamaan bersama para jemaah. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Dari dataran tinggi Tanah, kita bergerak menuju ke 0 km Sabang.

0: BPBD Kota Sabah memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut dilaporkan Irzam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabah terus memperkuat kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mitigasi berbagai potensi bencana. Para pelaksana BPBD Kota Sabah Syariah menyatakan kesiapsiagaan lakukan untuk memastikan personil, peralatan serta pendukung lainnya dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Kemudian itu sebagaimana tujuan melalui apel kesiapsiagaan kebakaran lahan yang digelar pada pekan lalu. Katakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk identifikasi kesiapan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi karhutla. Lebih jauh, giat ini melibatkan para stakeholder terkait, unsur TNI Polri, relawan serta masyarakat.
2: Prinsipnya dibutuhkan siap dan siaga untuk menghadapi dan menanggulangi bencana, baik secara umum lah, ya. Bencana alam, angin kencang, gempa, tsunami, longsor, termasuk kebakaran. Yang bisa kita buktikan, setiap ada kegiatan kami tetap cepat untuk menangani bencana tersebut.
1: Kemudian dia menambahkan mitigasi bencana tidak hanya diarahkan pada ancaman kebakaran hutan. BPBD Sabang juga menyiapkan penanganan terhadap potensi angin kencang maupun gempa bumi, tsunami, longsor, dan kebakaran. Penguatan mitigasi dilakukan dengan membangun koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dengan segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat respon serta meminimalisir dampak bencana di Kota Sabang. Demikian, Dijamlan melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkiling.

0: Kampung Sung, Subulu Salam, terima 3 aduan dugaan pelanggaran di desa. Verifikasi dapat tim kota segera digelar. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Subulu Salam resmi menerima kunjungan kerja tim badan pemeriksa keuangan Indonesia BPK RI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subulu Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Subulu Salam Muhammad Rasid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Subulu Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKP,
0: informasi selanjutnya berdengar dari Aceh Singkil, di tengah maraknya gemburan makanan saji dan kuliner modern, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil memperkenalkan makanan Singkil Tidak Mata, Ditak Mata maksud kami, dan Delak Manuk kepada siswa. Berikut disampaikan Saleh Mahfuz.
2: Kumpulan makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Sah mengatakan, melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah pada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang kandung di dalam makanan Ditak Matah dan Delabak Manuk tersebut.
3: Dan kemudian kami memperkenalkan juga kepada siswa dan siswi tentang kuliner Aceh. Kuliner Aceh Singkil di mana disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Delabak Manuk dan Ditak Matah. Di sini kami memperkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk Ditak Matah dan Delabak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung berserta wali kelas, dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
2: Kemudian ia menambahkan, langkah nyata yang dilakukan sekolah ini selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban, sejarah suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salih harus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produk

하시는 사랑의 건도

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Meraya 90,1 MHz ya. Apa kabarnya di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani semua aktivitas. Tentunya dimanapun Anda berada, apakah masih di tempat kerja, sedang dalam perjalanan pulang, berada di rumah bersama keluarga tercinta, atau mungkin sedang menikmati suasana sore sambil ditemani dengan secangkir kopi khas dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tetap bersama kami ya dalam program Sore Ceria. Sore hari ini pendengar, waktu yang tepat untuk sejenak menghela napas ya, setelah melewati berbagai aktivitas sejak pagi hari tadi. Mungkin hari ini ada pekerjaan yang berhasil kita selesaikan, ada target yang sudah tercapai, ada pula rencana yang belum sempat terlaksana. Tak masalah pendengar, yang penting kita sudah berusaha ya. Dan untuk yang hari ini merasa sedikit lelah, jangan menyerah, karena perjalanan tentunya belum selesai. Tapi semangat harus tetap semakin menyala ye. Oke, baiknya sore ini kita akan hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo ya, yang sudah kita mulai dengan lagu Ike Aku Beru. Tentunya untuk lagu-lagu gayo pilihan yang lain ya, Anda juga dapat berpartisipasi di 0853-8179-3206. Tentunya juga di nomor WhatsApp yang sama. Pendengar, lagu gayo bukan hanya tentang musik ya. Di dalamnya ada cerita, ada rasa, ada budaya, ada kerinduan. Bahkan ada gambaran kehidupan masyarakat gayo yang tentunya sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Maka ketika sebuah lagu gayo yang terdengar di radio, rasanya seperti membawa kita pulang ke kampung halaman. Pulang kepada aroma kopi, pulang kepada kesejukan khas dataran tinggi Tanah Gayo, dan pulang kepada kenangan yang mungkin selama ini tersimpan jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, untuk menemani sore Anda pendengar, mari kita dengarkan salah satu lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Partisipasi Anda tentunya kami tunggu hanya di RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar, lagu Atu Belah ya. Sudah menempatkan kita di formasi 17:37 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan lagu Atu Belah sendiri menurut pendengar adalah lagu legenda dari dataran tinggi Tanah Gayo ya. Sampai saat ini Atu Belahnya itu masih ada ya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan lagi ya satu buah lagu Gayo lama. Lagu yang bukan hanya indah didengar, tapi juga menyimpan cerita dan pesan kehidupan dari dataran tinggi Tanah Gayo. Kali ini pendengar, marilah sama-sama kita nikmati lagu Inan Mayak Pukes. Sebuah lagu yang mengangkat legenda yang begitu dikenal di dataran tinggi Tanah Gayo. Kisahnya tentunya seorang pengantin perempuan yang harus menerima akibat dari ketidakpatuhannya terhadap nasihat ibunya. Dalam legenda tersebut, Inan Mayak Pukes akhirnya berubah menjadi batu karena tidak mengindahkan pesan dan nasihat orang tuanya. Sebuah kisah pendengar yang mengingatkan kita bahwa nasihat orang tua meskipun terkadang terasa sederhana dan diulang-ulang, sesungguhnya itu lahir dari kasih sayang dan pengalaman dan harapan agar anak-anaknya tidak salah di dalam melangkah. Oke, baik pendengar, tanpa memperpanjang waktu ya, berilah sama-sama kita nikmati Inan Mayak Pukes sekaligus kita resapi pesan yang tersimpan di balik lantunan lagu dan kisah indahnya. Ini dia untuk Anda.

Halo sahabat, di Tanah Gayo ada satu kearifan lokal yang unik dan penuh kebersamaan, yaitu munyekot. Munyekot adalah tradisi menangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian aliran sungai. Biasanya dilakukan saat musim kemarau atau setelah panen padi sebagai wujud rasa syukur masyarakat. Prosesnya pun sederhana, batu disusun secara melintang untuk menahan aliran sungai. Lubang-lubang ditutup tanah, lalu digunakan perasan tumbuhan tuba untuk memudahkan menangkap ikan tanpa merusak lingkungan. Lebih dari sekedar menangkap ikan, munyekot adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Seluruh warga turun ke sungai, bergembira bersama, dan menikmati hasil tangkapan sebagai rejeki bersama. Tradisi ini juga mengajarkan kepedulian pada alam karena sambil munyekot, masyarakat juga menjaga kelestarian daerah aliran sungai agar tetap berkelanjutan. Munyekot bukan hanya tradisi, tapi juga cerminan rasa syukur, kebersamaan, dan cinta masyarakat Gayo terhadap alam sekitarnya.

Sahabat RRI, di tengah kesejukan dataran tinggi Tanah Gayo, hidup sebuah tradisi yang syarat nilai kebersamaan, yaitu menomang. Menomang adalah gotong royong dalam menggarap sawah atau ladang. Masyarakat saling membantu, bergiliran dari satu lahan ke lahan lainnya. Hari ini membantu sawah si A, esok giliran si B. Bukan dengan upah uang, melainkan balasan berupa hidangan sederhana. Nasi, kopi gayo, atau lauk khas desa sebagai tanda terima kasih. Lebih dari sekedar bekerja, menomang memperkuat solidaritas, keadilan sosial, dan produktivitas. Pekerjaan berat bisa selesai lebih cepat sambil diselingi cerita, nyanyian, bahkan syair adat yang memperkaya identitas budaya. Meski modernisasi pertanian makin berkembang, menomang tetap bertahan di Aceh Tengah dan Bandar Meriah dan merupakan simbol ketahanan budaya Gayo. Menomang bukan sekedar kerja di sawah, tetapi wujud nyata persaudaraan dan semangat hidup bersama yang harmonis di Tanah Gayo.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 13 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, pendengar hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kembali kami hadirkan sebuah lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Kali ini ada lagu Ama dari vokalnya Ali Laskar Gayo, yang tentunya sudah tak asing bagi telinga para pecinta musik Gayo ya. Lagu yang begitu kuat dengan nuansa warna khas Tanah Gayo ini juga pernah menjadi soundtrack film viral dari dataran tinggi Tanah Gayo, yaitu Depik Terakhir beberapa waktu yang lalu. Sebuah lagu pendengar yang tentunya bukan hanya enak untuk didengarkan, tetapi juga membawa kita kembali pada suasana, pada cerita, pada kekayaan seni budaya yang tumbuh di negeri berhawa sejuk ini. Nah, tentunya untuk Anda yang sedang menikmati sore bersama RRI Rimba Raya, mari kita dengarkan bersama Ama dari Laskar Gayo. Tetap di RRI Rimba Raya ya, radio yang senantiasa dekat dengan pendengar dan selalu hadirkan warna-warni dataran tinggi Tanah Gayo untuk Anda. Oke, tanpa memperlama-lama, mari kita simak. Hey, ayo kita simak.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit lagi ya, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, setelah tadi ya, kita dengarkan lagu Ama versi film The Pick terakhir ya. Kembali kita menghadirkan untuk lagu Ama versi original. Kali ini dibawakan oleh Susi yang merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh Tosa Rhythm. Lagu ini mengisahkan tentang sosok orang tua ternyata begitu disukai juga oleh Mak Pita di kawasan Boom City ya. Dan khususnya untuk Mak Pita serta seluruh pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan lagu Ama ini sore hari ini. Semoga lantunan lagu ini semakin mengingatkan kita akan besarnya kasih sayang orang tua. Mereka yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan memberikan begitu banyak cinta di dalam perjalanan hidup kita. Tentunya mari kita sayangi dan kita hargai orang tua kita selagi mereka masih bersama kita. Karena seringkali kasih sayang mereka tidak banyak bicara, tetapi pengorbanan yang senantiasa mereka hadirkan begitu luar biasa. Oke, baik untuk Anda semuanya, spesial Mak Pita ya. Inilah lagu Ama versi original Susi, ciptaan Tosa Rhythm. Kembali kami hadirkan temani sore ceria kali ini. Ini dia.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jalan informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, untuk informasi Cek Fakta sore hari ini kami hadirkan sebuah informasi yang bertema Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia, melansir dari kompas.com pada tanggal 31 Desember 2024. Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse imaging hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang ditayangkan pada tanggal 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar dimanapun ada berada, 3 menit sudah beranjak dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Masih dalam program Sore Ceria pendengar, kita hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu religi hingga kita nanti jelang waktu maghrib untuk dataran tinggi Tanah Gayo tepat di informasi 18 lebih 43 menit waktu Indonesia bagian Barat.
2: Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore ya pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya kembali hadir temani waktu sore Anda. Dan tentunya hari mulai beranjak menuju penghujung hari. Setelah kita menjalani berbagai aktivitas sejak pagi, kini saatnya kita memberikan sedikit ruang bagi hati untuk beristirahat, menenangkan pikiran sekaligus mendekatkan diri kepada Ilahi Robbi. Dalam sore ceria kali ini pendengar, kita akan hadirkan lantunan lagu-lagu religi pilihan ya, hingga nanti terjelang waktu maghrib dari dataran tinggi Tanoh Gayo, tepatnya di formasi 18:43. Dan tentunya kami harapkan ya, setiap nada dan lirik yang kita dengarkan sore hari ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat untuk selalu bersyukur, memperbanyak doa, memperbaiki diri, dan tidak pernah lelah untuk senantiasa memohon keberkahan dari Sang Ilahi Robbi. Oke, baik, lagu pertama kita hadirkan ya, yang kita rangkaikan dengan lagu kedua, masih dari pilihan Kak Muna di seputaran Asir-Asir Bawah. Apa kabar Kak Muna, sehat? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat jalani hari, dan tentunya jangan lupa untuk selalu semakin dan semakin bahagia. Ini dia.

0: Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya, biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat. Modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.
1: Mungkin beberapa dari kamu penasaran, mengapa rabies menyebabkan penderitanya takut akan air? Ini karena rasa sakit yang hebat di tenggorokan akan muncul ketika menelan. Minum air aja sangat sakit, bahkan memikirkan menelan air pun dapat menyebabkan kejang-kejang. Dari situlah rasa takut itu berasal. Dan faktanya, rabies dulu dikenal sebagai hidrofobia karena segitu takutnya binatang atau manusia yang terinfeksi terhadap air. Tapi kalau takut air, kenapa penderita rabies akan mengeluarkan air liur berlebih? Pada tahap neurologis akut, penderita akan merasakan sakit pada tenggorokan jika menelan, sehingga air liur yang berlebih tidak tertampung. Kelebihan air liur adalah dampak lain yang dihasilkan oleh virus pada sistem saraf. Karena setelah virus mencapai otak dan berkembang biak, virus akan memicu kondisi disfagia sebagai usaha untuk menyebarkan diri sebelum inang mati. Disfagia yang dipicu rabies akan membuat inang mengeluarkan lendir yang berlebih. Di dalam lendir penderita rabies tahap akhir ini, virus akan menyebar dengan cara apapun. Jadi kalau kamu melihat anjing dengan gelagat yang mencurigakan, hindari. Lapor polisi jika perlu. Jangan deh. Lapor damkar sepertinya lebih tepat. Anyway, jika kamu digigit atau dicakar oleh binatang yang mungkin menderita rabies, penanganan pertama adalah kamu harus segera mencuci bagian gigitan dan cakaran selama 15 menit dengan air sabun atau menggunakan antiseptik seperti povidone iodine. Pencucian ini akan membantu meminimalkan jumlah partikel virus. Setelah itu, kamu harus wajib segera mencari pertolongan medis sebelum gejala muncul. Memang sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk mengetahui apakah seekor binatang menderita rabies. Yang paling aman adalah mengasumsikan yang terburuk. Rabies adalah penyakit yang bisa diatasi jika kita tahu cara mengatasinya. Pengetahuan tentang rabies ini akan menyelamatkan banyak orang. Dan untuk kamu yang punya binatang peliharaan yang berpotensi terinfeksi rabies, segera vaksinasi jika belum. Jika sudah, 4 jempol dari saya buat kamu. Tapi jika kamu merasa harga vaksin mahal, solusinya gampang. Jangan pelihara binatang. Tapi negara seharusnya juga membantu menyediakan vaksin rabies hingga ke daerah terpencil. Dan akan lebih baik jika ada dinas khusus yang menangani kontrol binatang liar di tiap wilayah. Jangan semuanya dilimpahkan ke damkar. Kasian, tugas mereka sudah terlalu banyak. Makanya saya lebih suka kucing daripada anjing. Karena kucing gak nyebarin rabies. Begitu kata beberapa orang. Jangan begitulah. Persepsi tentang satu hewan peliharaan lebih baik dari hewan peliharaan yang lain cukup meresahkan. Memang, kasus rabies pada kucing tidak sebanyak anjing, tapi bukan berarti nggak ada. Faktanya, ada banyak mamalia yang diketahui dapat menjadi inang dari virus rabies ini. Antisipasi aja, dan jangan denial ketika kucing kamu menderita rabies di kemudian hari. Oh, satu lagi. Infeksi rabies tidak akan menyebabkan penderitanya berperilaku seperti anjing kayak gini ya. Ini hoax. Karena, tanpa digigit anjing yang terinfeksi rabies pun, beberapa manusia terkadang kelakuannya seperti anjing. Maksudnya sangat bersahabat.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 20 menit lagi ya. Kita jelang formasi 18 lewat 43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya nanti akan ditunaikan ya di formasi tersebut kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita dengarkan beberapa buah lantunan lagu religi ya. Mudah-mudahan dapat memberikan kesejukan kepada hati dan jiwa kita. Pendengar, sore seperti ini menjadi waktu yang tepat untuk sejenak berhenti dari kesibukan. Mari kita tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudahkah kita menyempatkan diri untuk berdoa dan mengingati Allah Ta'ala? Karena terkadang yang kita butuh bukanlah sesuatu yang besar. Cukup hati yang tenang, doa yang tulus, dan keyakinan bahwa setiap persoalan pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, waktu terus berjalan dan perlahan sore mulai menuju senja. Bagi Anda yang masih berada di perjalanan ataupun sedang beraktivitas ya, ataupun masih berkumpul bersama dengan keluarga menikmati secangkir kopi sore di Tanah Gayo, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kita lanjut dengan lagu-lagu pilihan religi berikutnya. Semoga harapan kami lagu-lagu ini semakin membuat suasana sore Anda terasa teduh dan penuh dengan keberkahan. Oke, kita simak ya. Mari kita simak. Hey, hey, hey. Ayo kita simak.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku

0: menjahat, siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
0: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan,
0: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju.
4: Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. RRI Takengon akan terus merangkaikan beberapa rangkaian untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Semelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Semelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

0: Yunjan.
1: Pendengar RRI Takengona, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi yang kami sajikan dilengkapi nantinya dengan informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk warta berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, RRI Pro 3. Terima kasih pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, nantinya ada rekan Nur Hasana yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi salah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan atau karhutlah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami laporan pelanggaran hukum dalam pembakaran dan karhutlah. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutlah. Kapolri dalam kesempatan ini akan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutlah melibatkan orangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutlah diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak,
1: ya.
4: Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau korporasi? Tapi terung di Peter dan nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya?
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan kebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izinnya kita cabut, ya, punya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui Tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaan dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 10%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan baik pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerakan 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Krakatau. Dan informasi tersampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
5: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Pendakian penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi, saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selanjutnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji roda yang dialihkan ke jemaah khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 dolar untuk mendapatkan percepatan kota haji tahun 2023. Hal itu disampaikannya menjadi saksi dalam sidang kasus tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US.
14: Jika seandainya haji roda dialihkan ke kota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji roda, betul ya, dialihkan ke kota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji roda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya haji roda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya, unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggaran. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya Enggar mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan, api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Agustana melapor.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 2006 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang masih lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyatakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
23: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
24: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
25: Nah, kita nggak dapat ikan loh. Pemakus uang kantong kita
19: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
26: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
27: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
28: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya pemindahan mereka secara paksa dengan mereka. Dikutip dari Kantara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui jumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri lingkungan di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Goa di Asian Games 2026 AICHI. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Abdul Itiloli.

0: theme.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan
1: unggul. And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 31 menit sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya berita sentral bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Oke, baik, kita akan lanjutkan program kita bersama dengan RRI Rimba Raya. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan program Mimbar Agama Islam. Sebelum itu, kita simak yang satu ini.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, senang sekali kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Islam edisi Selasa 8 September 2026. Pendengar, sebuah kisah penuh haru tentang cinta, kerinduan, dan kecintaan seorang sahabat kepada manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Pendengar, hari ini kita akan menyimak kisah kerinduan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa cinta kepada Rasulullah bukan sekedar terucap di lisan, tapi juga hadir dalam hati dan diwujudkan melalui keteladanan. Untuk menemani renungan kita, pendengar, telah kami siapkan rekaman tausiah dari Buya Yahya yang insya Allah akan membawa kita menyelami makna kerinduan seorang Bilal kepada Rasulullah, sekaligus mengajak kita bertanya kepada diri sendiri sejauh mana hati kita merindukan Rasulullah dalam mengikuti sunnah beliau. Tetap bersama kami pendengar di 90,1 MHz, mari sejenak kita tenangkan hati, buka pikiran, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Inilah Mimbar Agama Islam dengan tema kisah kerinduan Rasulullah, maksud kami kisah kerinduan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah bersama dengan Buya Yahya. Semoga apa yang kita dengarkan jadi ilmu yang bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Oke, baik pendengar, dari studio Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Sayyidina Bilal bin Rabah, di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, wahai khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Sayyidina Rasulullah Abu Bakar berkata, wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Diulang lagi, wahai Abu Bakar, tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tidak, kecuali engkau punya alasan. Alasanmu apa kau minta untuk tidak azan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad, melihat ke menara lalu melihat ke kubur dan berkata, wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad, aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, waktu sholat. Dan kadang Nabi Muhammad ya datang ke tempatku lalu berkata, Bilal, waktu sholat. Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik, Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat, sebelum aku azan aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu melakukan lagi azan saat ini, wahai Abu Bakar. Nostalgia dengan Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, boleh, boleh. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam. Pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah, yang saat itu Rasulullah menegurnya. Ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi, ya Bilal, ma hadzal jafa, lima lam tazurni. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama engkau tidak kunjung kepadaku, wahai Bilal.

Saat itu Sayyidina Bilal terbangun menangis dengan tangis yang sangat, sehingga para keluarganya ketakutan. Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Menangis seperti tidak seperti biasanya. Menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat, dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Memangnya kamu kenapa wahai Bilal? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu Rasulullah dan ditegur, wahai Bilal, angkalangkah keras dan gersang hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Lama engkau tak kunjung kepadaku. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Aku ditinggal Rasulullah. Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau ziarah kepada Rasulullah, maka pergilah. Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya, dalam riwayat unta atau kuda, dalam riwayat keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah, dan sungguh perjalanan indah karena perjalanan untuk menuai kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Yang tidak pernah kenal lelah berjalan dan tidak mau istirahat, karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit, maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan derai air mata, dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis semakin keras, tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan diri Anda bersama Sayyidina Bilal saat ini. Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad, dan setelah itu Sayyidina Bilal terduduk dan mengucapkan salam, akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara, karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih parau dan berkata, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan derai air mata, dan tiba-tiba di saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh. Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa. Lalu Sayyidina Bilal berkata, wahai Khalifah, tunggu, aku saat ini merasakan takut yang sangat. Takut apa Bilal? Aku merasakan takut. Takut apa? Takut ditinggal oleh Rasulullah. Memangnya kenapa engkau? Melakukan dosa apa? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu? Lama engkau tidak pernah kunjung kepadaku. Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kau fahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu wahai Abu Bakar? Ya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, ngobrol, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran azan itu
Sayyidina Bilal menoleh ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad, air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi. Melihat ke menara dan melihat ke kubur, lalu menggelengkan kepala. Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan. Kenangan dengan Nabi Muhammad. Kemudian tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil. Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal, yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Bilal dan berkata, "Hai tukang azan kakekku." Terkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh, ternyata di kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Hussein. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan, "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan. Allah.

Alkisah adalah seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah dengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Kompetisi Bintang Radio LPP RRI Takengon tahun 2026 telah menetapkan para pemenang untuk kategori putra dan putri. Hasil tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Juri tertanggal 8 September 2026. Pada kategori putra, juara pertama diraih Sujada Noval dengan nilai 93,53. Posisi kedua ditempati Dava Bawa Rizky dengan nilai 87,05. Sedangkan juara ketiga diraih Adlan Azma dengan nilai 80,35. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila keluar sebagai juara pertama dengan nilai 80,75. Juara kedua diraih Jessica Olivia Valena Dea dengan nilai 77,96. Dan juara ketiga ditempati Citra Pramita dengan nilai 77,19. Sujada Noval dan Anissa Salsabila sebagai juara pertama kategori putra dan putri berhak mewakili RRI Takengon pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil 17 Banda Aceh. Keduanya akan berjuang untuk memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita malam ini. Ada mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Kasih Sayang Bapak.

Sandiwara Radio, kasih sayang Bapak mencoba usaha baru. Yang diperankan oleh Zulpan Upacebro sebagai Bapak, Sri Rahayu sebagai Ibu, Hasanah Fitri sebagai Arni, Alfi sebagai Mas Ardi, Fahri sebagai Arka, dan Nora sebagai narator. Sandiwara Radio ini dipersembahkan

0: Bapak sudah belajar cara buat gula-gula kapas dari Pak Haji Darmawan. Mudah kok. Yang penting sepeda ini bisa jadi mesin pemutarnya.
1: Bapak serius? Berjualan di depan sekolah? Bukannya itu agak berat, Pak?
0: Gula-gula kapas itu gampang, Bu. Itu makanan anak-anak. Siapa tahu bisa laris, kan?
1: Tapi kan Bapak sudah capek bekerja. Kenapa harus coba usaha lain lagi, Pak?
0: Ini usaha baru, anakku. Bapak ingin punya penghasilan lebih supaya bisa beli yang kita butuhkan.
1: Tapi, Pak, jangan sampai kelelahan. Kita kan sudah cukup, Pak.
2: Kalau Bapak mau usaha, ya semangat terus, Pak. Tapi hati-hati ya di jalan.

0: Bu.
1: Kok bisa? Apa yang terjadi, Pak?
0: Kecelakaan tadi di perempatan, Bu. Mobil pengantin ramai. Saya nggak hati-hati.
1: Bapak, ini luka-lukanya, Pak. Jangan dipikirkan dulu. Kita bersihkan dan oleskan obat dulu ya, Pak.
2: Tuhan, jagalah suamiku.

0: Bapak, bagaimana ini, Pak?
1: Bapak, Bapak kenapa, Pak? Arga takut sekali.
2: Jangan khawatir, anakku. Bapak baik-baik saja.
3: Doakan Bapak, nak. Semoga Bapak cepat sembuh.
4: Ya Allah, kuatkanlah hati kami. Ini ujian. Semoga Bapak cepat sembuh, ya Allah.

0: Sudahlah, jangan terlalu sedih, nak. Bapak masih hidup, itu yang terpenting untuk kita.
1: Ibu, Bapak masih bisa berusaha lagi kan, Bu?
0: Iya, nak. Semua akan ada jalannya. Yang penting, kita selalu berusaha dan berdoa.
1: Rezeki memang tak bisa ditiru. Tapi, semangat Bapak yang tak pernah menyerah, itulah yang membuat kekuatan kami.

0: Nangis lagi, Nak. Kita harus tetap kuat. Allah akan memberikan jalan untuk kita.
1: Ibu, aku hanya ingin Bapak sehat lagi, Bu.
0: Kita doakan Bapak ya, Nak. Semua akan baik-baik saja.
1: Ya Allah, berikan keberkahan kepada keluarga kami, ya Allah. Cukupkan kebutuhan kami dan sembuhkanlah Bapak.

Esensi buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah. Buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Si buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Baik, selamat malam. Semangat selalu untuk pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun berada. Semangat untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan selamat malam ya untuk temani kebersamaan kita juga. Masih terus lanjut untuk malam ini ditemani dengan beragam pilihan lagu dan informasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, untuk pilihan informasinya dari rri.co.id kami hantarkan. Kami informasi berkaitan dengan sejumlah harga pangan di Takengon naik, ayam dan cabai paling menonjol. Sejumlah harga pangan di pasar kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami kenaikan pada pekan ini. Kenaikan paling menonjol terjadi pada harga ayam broiler dan sejumlah komoditas cabai berdasarkan daftar harga bahan pokok penting dan strategis yang diterima RRI dari Dinas Perdagangan. Per 7 September 2026, harga ayam broiler naik dari Rp33.000 menjadi Rp38.000 per kilogram atau meningkat 15,15%. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam broiler dari Rp1.800 menjadi Rp2.000 per butir atau naik 11,11%. Pada komoditas cabai, harga cabai caplak dan cabai merah besar sama-sama meningkat dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram atau naik 20%. Sementara itu cabai keriting mengalami kenaikan dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogram atau meningkat 22,22%. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, data-data tersebut ya setidaknya memang menunjukkan pergerakan harga yang beragam di pasar kota Takengon, dengan kenaikan paling tinggi secara persentase tercatat pada biji kering kopi robusta sebesar 25%, sementara penurunan besar terjadi pada harga markisa sebesar 25%. Baik, selamat malam untuk semuanya. Pilihan lagu dan informasi lainnya juga masih akan kami hantarkan untuk temani kebersamaan kita untuk malam ini. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia. Semangat untuk semuanya dengan beragam aktivitas maupun kegiatannya. Dan pendengar, ya, untuk informasi kali ini berkaitan dengan sebuah unggahan dari akun media sosial Hijrah Bersama UAS pada 21 Agustus mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi berbagai wilayah tanah air yang tengah menghadapi bencana. Dengan tajuk Pray for Indonesia dan pesan bersama kita kuat, unggahan tersebut menggambarkan sejumlah kondisi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai musibah, kepedulian dan solidaritas masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam unggahan tersebut, wilayah Sumatera digambarkan sebagai daerah yang masih dalam proses pemulihan. Kerusakan akibat bencana menjadi gambaran beratnya perjuangan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Ya, kita ketahui ya, jika ada beberapa bencana besar yang memang terjadi beruntun dan setidaknya kondisi Sumatera yang memang belum pulih, kemudian juga beberapa waktu lalu NTT diguncang gempa, Kalimantan dilanda kebakaran, hingga erupsi beberapa gunung berapi di sejumlah wilayah Indonesia, bahkan bandara Soekarno-Hatta ya, beberapa waktu lalu juga sempat harus tutup karena tidak bisa melakukan penerbangan, dan bahkan beberapa hari lalu juga para jemaah yang pulang umroh itu gak bisa langsung ke Jakarta, tapi harus mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Dan bahkan menurut informasi itu baru kemarin ya, atau setidaknya ada beberapa hari lah di Banda Aceh baru bisa berangkat, tapi tidak ke Bandara Soekarno-Hatta, tapi Bandara Kertajati ya, ke Solo menurut informasi. Jadi memang kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Semoga musibah berakhir setidaknya, dan setiap kita mampu melewati berbagai ujian yang dihadapi. Intinya sih Pray for Indonesia, bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Baik, untuk semangat yang luar biasa untuk Anda pendengar malam ini juga ditemani dengan pilihan lagu informasi lainnya. Stay tune terus bersama kami. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosa Nur Ramadhani sebagai pelajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga kedepannya semakin maju.

Pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Talking On. Mendengar anggota DPRK Gayurus Ibnu Hashim memberikan masukan kepada Pemkab setempat terkait program penanaman kopi. Ia meminta program dikawal secara ketat agar berjalan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Masukan itu disampaikan Ibnu menanggapi unggahan Humas Pemkab Gayurus mengenai rapat koordinasi rakor antara SKPK dengan Bupati Gayurus terkait program kopi. Dalam unggahan tersebut, Bupati menegaskan program kopi harus diawasi hingga proses penanaman. Ibnu kemudian menyampaikan sejumlah langkah yang dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai target. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah validitas data kegiatan. Data itu meliputi nama kegiatan, lokasi, volume kegiatan, besaran anggaran, hingga waktu pelaksanaan. Informasi lainnya pendengar, telah terjatuh dompet berisi KTP, SIM, STNK dari arah Bius Mersa atas nama M. Zaki Raihan. Bagi yang menemukan, tolong hubungi 0822-6122-7713 dan akan diberi imbalan. Demikian untuk Lintas Informasi Pro 1 Talking On untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Talking On selanjutnya. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriyadi. Saya selaku penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah di wilayah

Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Malam Ruang Rindu menemani kebersamaan kita malam ini. Suasananya hujan pendengar di luar sana. Memang sejak pada maghrib tadi ya, atau maghrib tadi lah setidaknya, dataran tinggi Gayo kembali diguyur hujan. Ya, semoga hujan yang turun membawa keberkahan, amin. Dan hujan yang turun juga menyuburkan tanaman. Jauh-jauh bencana yang dikhawatirkan gitu ya bisa terjadi. Dan yang pasti juga salam sehat, semangat selalu pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam. Dan untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu, untuk nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam, Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar ada Dian Wisesa, Engkau Segalanya Bagiku, yang hadir menemani kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu. Apa kabar? Semoga masih semangat dan bahagia untuk menjalankan beragam aktivitas luar biasa. Ada penelpon yang sepertinya sudah masuk juga untuk malam ini.
1: Ruang Rindu dan Berbagi Rindu Mbak Yati.
0: Iya, bukan Yati, bukan Joy Nur.
1: Bukan.
0: Bukan Nur Hasanah.
1: Sekarang jadi kali.
0: Nur Hasanah.
1: Mbak Nur.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Jadi kali sekarang ya.
0: Lagi radang.
1: Karena hujan itu kali mbak ya?
0: Iya, lagi radang tenggorokan.
1: Ya salam aja lah dari Bayu.
0: Siapa?
1: Malam Ruang Rindu.
0: Siapa ini?
1: Bayu.
0: Bayu, oh Bang Bayu. Di sini ya. Balik.
1: Salam aja lah Ruang Rindu mbak.
0: Oke, Bang Bayu.
1: Salam sehat selalu buat mbak semua. Dan mbak semuanya semua kru RRU aja lah.
0: Siap.
1: Salam sehat selalu. Jangan lupa ngopi sama 20 dingin. Ada gorengan, mantap.
0: Iya, tapi kalau lagi batuk gini.
1: Lagunya ini aja mbak.
0: Iya. Rekosnya. Apa lagunya?
1: Begitu indah sayang, hari-hari gelang. Begitu sedih untuk dikenangkan, di saat entah harus menunggu.
0: Panci Pondang.
1: Iya benar.
0: Begitu indah.
1: Karena balik lah ya?
0: Hah?
1: Balik sebenarnya?
0: Balik, bukan balik sih. Eh. Enggak balik.
1: Ini suara saya rasa balik lagi di hati saya kembali.
0: Oke, mungkin.
1: Ya kan gitu aja lah, salam satu jam Mbak Penyar. Semoga selalu balik tangga punya. Dan kru-kru yang lain.
0: Siap.
1: Buat teman-teman semua yang sudah hadir atau yang belum hadir, salam sehat dari Bali.
0: Siap.
1: Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Jadikanlah hujan sebagai keberkahan, bukan suatu kecemasan. Karena itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, selamat juga.
0: Selamat malam juga. Baik, ada Bang Bayu di Simpang Balik ya. Oke, pendengar setia Pro 1 di manapun berada, kita dengerin lagi untuk lagu berikut ini. Ada Panca Pondak, Begitu Indah.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI.

Rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, ya, bersamaan kita juga masih terus lanjut dan ditemani dengan beberapa pilihan lagu nostalgia yang hadir. Dan pendengar, informasi kali ini ya berkaitan dengan update terbaru ya BMKG pantau sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG terus memantau perkembangan sebaran debu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pemantauan terbaru pada Selasa 8 September 2026, sebaran abu vulkanik terpantau hingga ketinggian 7.000 kaki atau 2,13 km di atmosfer. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau bergerak mengikuti pola angin dan mencakup sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda, termasuk sebagian Banten, bagian barat daya Jawa Barat, Lampung bagian selatan, serta wilayah Samudra Hindia di sebelah barat daya Banten. BMKG juga menyatakan pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik terus dilakukan secara intensif dan memanfaatkan data satelit, pengamatan meteorologi penerbangan, serta pemantauan langsung di lapangan. Dan kondisi ini menjadi perhatian karena sebaran abu vulkanik dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun keselamatan penerbangan. BMKG juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan kondisi atmosfer dan pergerakan abu dapat segera diketahui. Sementara itu, masyarakat, khususnya yang berada di sekitar pesisir Selat Sunda dan wilayah yang berpotensi terdampak, diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Ya, kadang-kadangnya sih waspada bukan berarti panik, tetap tenang, kenali kondisi di lingkungan, di sekitar, ikuti informasi resmi dari pihak-pihak resmi terkait ya, dan utamakan keselamatan diri serta keluarga. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, ini tadi informasi dari BMKG, pembaruan 8 September 2026, update terbaru BMKG pantau sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pendengar juga bisa update terus ya di rri.co.id. Baik, semangat untuk semuanya, dan lagu-lagu nostalgia lainnya juga masih terus kami antarkan untuk ke malam ini. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekan Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan, Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono, kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

We'll see. Satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ya, untuk informasi-informasi, kabar-kabar lainnya juga masih terus menemani kebersamaan kita. Dan kali ini saya harus sampaikan informasi berkaitan dengan anggaran rehab rekon Aceh 25,65 triliun, 92% dikelola pemerintah pusat. Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekon pasca bencana di Aceh pada 2026 mencapai sekitar 25,65 triliun rupiah. Dari angka tersebut, pemerintah pusat mengelola sebanyak 92% dan sisanya dikelola pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Aceh. Artinya, dari total anggaran tersebut, sebanyak 24 triliun rupiah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang tersebar di 23 kementerian lembaga, sedangkan 1,652 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui transfer ke daerah TKD. Rencana anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan pemerintah Aceh bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dalam rangka evaluasi pelaksanaan rehab rekon di Aceh melalui anggaran TKD 2026. Ya, untuk pertemuan sendiri berlangsung di Gedung Pusdalops BPBA Selasa 8 September 2026. Dihadiri PLT Sekda Aceh Taufik, Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan Terobi Irza, sejumlah kepala SKPA terkait, serta pimpinan balai dan kantor perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman. Ya, untuk informasi update selengkapnya, pendengar juga bisa browsing lebih lanjut di rri.go.id Takengon Info Pemda terkait dengan anggaran rehab rekon Aceh 25,65 triliun rupiah, 92% dikelola pemerintah pusat. Untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu juga masih lanjut dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia lainnya. Dan semangat, selamat malam untuk semuanya, salam sehat selalu, salam bahagia selalu.

Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kebanyakan Polres Aceh Tengah langsung turun ke ruas jalan Takengon Bintang, tepatnya di Dusun Labu, Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah, untuk mengatur lalu lintas setelah longsor susulan menutup badan jalan Selasa 8 September 2026. Ya, menurut informasi, sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, polisi berjaga di titik terdampak sambil mengarahkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas. Pengaturan dilakukan untuk mencegah kemacetan sekaligus memastikan pengguna jalan tetap aman saat melewati kawasan yang terdampak bencana. Longsor susulan sendiri terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kecamatan Kebayakan. Material tanah sempat menutupi sebagian badan jalan sehingga akses kendaraan dari Takengon menuju Bintang maupun sebaliknya terganggu. Petugas bersama unsur terkait kemudian melakukan pembersihan material longsor menggunakan satu unit bulldozer milik BPBD Kabupaten Aceh Tengah. Setelah material disingkirkan, jalur tersebut kembali dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Kapolres Aceh Tengah, KBP Muhammad Taufik, SIKMH, melalui Kasat Humas, maksud kami melalui Kasih Humas, AKP Rasimin, mengatakan personil kepolisian dikerahkan untuk memastikan pengguna jalan dapat melintas dengan tertib dan aman pasca bencana. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya kembali kami informasikan terkait dengan informasi berita tercecer telah terjatuh dompet berisi KTP, SIM, STNK dari arah bius Mersa atas nama M. Zaki Raihan. Bagi yang menemukan, tolong hubungi 0822-6122-7713 dan akan diberikan imbalan. Ya, bisa juga ya konfirmasi melalui Pro 1 RRI Takengon. Dengar, ada pesan WhatsApp yang masuk, ada Bang Mus di Simpang Balik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Mus. Kak, mau request lagu dari Andi Situmorang, Jangan Salah Menilai. Salam buat semua, spesial buat yang iya, makasih buat Bang Mus. Malam kembali datang, hadir untuk mengingatkan kita bahwa hidup tak selamanya terang. Benar, hidup itu gak selamanya merdu. Oke deh, siap untuk mendengar Pulau Satu dimanapun berada. Semangat selalu, bahagia selalu, dan sehat selalu tentunya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Himba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
0: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Himba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Himba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Himba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Himba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Himba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pendengar masih di ruang rindu pilihan lagu-lagu nostalgia hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kabar lainnya masih dari dataran tinggi Gayo yang nurangkaikan, dan kali ini informasi berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang bahas revisi kanun tentang pajak dan retribusi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Pemerintah Aceh Tengah dan RK menggelar rapat pembahasan revisi kanun nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Kepala Keuangan Aceh Tengah Gunawan Putra mengatakan revisi kanun itu untuk perbaikan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Revisi ini juga memperkuat regulasi bagi SKPK pengampu pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ketua Banlek DPRK Aceh Tengah Muklis mengatakan kanun retribusi direvisi sesuai kebutuhan daerah. Harapannya revisi ini mampu memperkuat meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan. Pemerintah daerah Aceh Tengah berkomitmen pajak daerah sepenuhnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa.

udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Karena sudah di penghujung juga untuk Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimbarai juga ya, sepertinya bergabung bersama kita. Selamat malam aja. Dan akan ditutup dengan dua pilihan lagu nostalgia lainnya. Dan yang pasti ada di Donggayo nanti di penghujung Takengon malam ini, akan hadir kembali pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kota kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Lanjut di Donggayu akan temani kebersamaan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.

Woi, woi, ini nggak salah. Woi,

Why

Why are you?

Why don't you?

Why?

Apa yang cemamu tua, makin tua.

5 juta.

就上。

juta. Thank you, no.

Sebo.com.

Tina.

Sidang ngobrol 6 juta.

kolopsi baring ni meraba.

Yeah.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, dalam bentuk perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93 FM karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Mendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, Taiwan, dan Radio Republik Indonesia

0: Umum, reporter TV Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Salahuddin Jamal meminta seluruh jajaran untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas kriminal maupun pelanggaran syariat Islam. Adapun terkait aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum, Iliza turut meminta aparatur gampong atau desa, camat dan masyarakat untuk mengawasi. Bahkan pihaknya telah menambah CCTV sebagai sistem pengawasan menggunakan kamera di berbagai lokasi. Pemilik rumah maupun pelaku usaha juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
2: Besi, ini sudah cukup mengkhawatirkan Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya? Dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda tolong buat aturan wali kota. Kedepan para pertokoan, mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV, harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
1: Wali Kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan kuliner modern, SMA Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memperkenalkan makanan atau kuliner di Takmatah dan Delabak Manuk kepada para siswa. Laporan Salihin Barus.
3: Gempuran makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner di Takmatah dan Delabak Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Shah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan di Takmatah dan Delabak Manuk tersebut.
4: Dan kemudian kami memperkenalkan juga kepada siswa dan siswi tentang kuliner Aceh. Kuliner Aceh Singkil di mana disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Delabak Manuk dan di Takmatah. Di sini kami memperkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk di Takmatah dan Delabak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung berserta wali kelas, dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
3: Kemudian ia menambahkan langkah nyata yang dilakukan sekolah ini selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner di Takmatah dan Delabak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salihin Barus melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Tengah bahas revisi kanun.

pajak dan retribusi daerah. Sujada Noval dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang Bintang Radio RRI Takengon 2026. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya di pagi hari ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami sampaikan update informasi cuaca dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
4: Apaan, Cep?
3: Tukang roti.
4: Loh,
3: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Intermezzo. FYI, for yay info.
5: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
5: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
6: Enak banget.
5: Seger gak?
6: Seger banget.
5: Mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
5: iya.
6: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
5: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
5: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini kalian sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya. FYI for yay info.
7: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
8: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluarannya murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya Sia untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan sudah 51 menit berlalu dari pukul 6 menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan update informasi perkiraan cuaca hari ini pendengar kami sampaikan, di Kecamatan Mituri Megayu diperkirakan hujan ringan dengan suhu 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan antara 59 hingga 97%. Kemudian di Kecamatan Permata juga diperkirakan hujan ringan, suhu antara 16 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan mencapai 61 hingga 97%. Kemudian mendengar di Kecamatan Siak Utama diperkirakan hujan ringan juga, dengan suhu antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan antara 62 hingga 98%. Kemudian di Kecamatan Bandar ini diperkirakan kabut asap, suhu antara 17 hingga 25 derajat Celcius. Di Kecamatan Bukit diperkirakan masih udara kabur ya pendengar, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan antara 57 hingga 97%. Di Kecamatan Wipesam diperkirakan hujan ringan, suhu antara 17 hingga 25 derajat Celcius dan kelembapan antara 59 hingga 98%. Di Kecamatan Timang Gajah juga diperkirakan hujan ringan, suhu antara 17 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan antara 55 hingga 98%. Setelah itu di Kecamatan Bener Kelipah diperkirakan hujan ringan, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 58 hingga 98%. Di Kecamatan Mesidah diperkirakan hujan ringan juga, suhu antara 18 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan antara 64 hingga

0: Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada ASEAN Games 20 dan ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Ini selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan lengkapnya Sugandi Pandi.
1: Indonesia merupakan negara rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya ini kita monitor. Kepala